0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Angga Teman Pro 2 dimanapun berada ya, masih bareng Angga ya. Nih, buat kamu semuanya yang baru aja bangun, waduh jam segini udah jam 7 loh. Tapi Angga kalau libur pernah kok bangunnya jam 9. Itu tidurnya jam kadang habis subuh. Ya gitu deh, kalau misalnya udah pula tidurnya berantakan. Tapi jam tidur Angga mulai rapi lagi nih, karena ya aktivitas sekarang lebih banyak kan pagi. Terus juga sesekali juga siaran pagi nih. Ya tidur Angga mulai enak pola tidurnya. Aduh. Ini Teman Pro 2 dimanapun berada di 90,9 FM. Masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 buat kamu. Jadi apa ya, yang baru aja ngepasi frekuensinya ya Teman Pro 2 ya. Nah, jadi untuk kesempatan pagi hari ini Angga mau ngobrolin soal buat kamu yang merasa diri kalian itu introvert nih Teman Pro 2. Mungkin kayak gimana ya, berasa mungkin ada yang kurang atau ada yang apa gitu loh. Ya kayak ya gak sih, kayak yang ketika ya kayaknya tuh kamu tuh butuh me time gitu loh untuk supaya merecharge ya. Karena memang biasanya orang introvert ini dia nggak nyaman untuk selalu berada di tengah keramaian. Sesekali is okay gitu loh. Jadi justru ketika menghabiskan waktu sendirian bisa jadi cara terbaik untuk merecharge, terus juga mengenal diri sendiri dan menemukan ketenangan. Jadi Teman Pro 2, ada beberapa penelitian buat kamu yang punya hobi itu juga bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental dan fisik. Selain ngebantu mengurangi stres, aktivitas yang dilakukan secara rutin juga dapat meningkatkan fungsi otak nih Teman Pro 2, menjaga fokus hingga membuat seseorang tetap tajam meskipun ya usia bertambah ya. Karena kadang-kadang bertambahnya usia itu kita fokus kita makin kurang, terus juga kayak yang lemot. Pasti tanya, "Hah?" Iya enggak sih? Jadi Teman Pro 2, ada beberapa hobi yang bisa kamu lakukan saat me time, terutama buat yang introvert, tapi extrovert juga boleh ngelakuin. Nah, seperti yang pertama itu adalah menyulam ya Teman Pro 2, karena meski terlihat rumit, tapi hobi ini menawarkan banyak manfaat. Kamu bisa mempelajari teknik baru, memilih pola, hingga melihat hasil karya sendiri yang tentunya bisa kasih rasa kepuasan sekaligus ngebantu meredakan stres setelah menjalani hari-hari yang melelahkan. Jadi, punya hobi kreatif itu mampu mendukung kesehatan mental maupun fisik. Aktivitas seperti menyulam membantu kamu fokus pada momen tersebut sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Nah, selanjutnya ada diamond art. Apa nih? Kurang lebih sama kayak menyulam, cuma bedanya ini memang lagi populer ya Teman Pro 2 ya. Kamu tuh kayak menempelkan apa ya istilahnya tuh kayak bentuk diamond kecil disusun sesuai warnanya dan polanya untuk menjadikan sebuah pattern, entah itu pemandangan atau apa gitu loh Teman Pro 2. Karena memang ini memang membutuhkan ketelitian dan kesabaran, dan juga bisa membuat pikiran lebih rileks pikiran. Nah, apalagi saat menempelkan setiap butiran diamond tadi sesuai pola, perhatian akan terpusat sepenuhnya pada kegiatan ini sehingga memberikan efek yang hampir menyerupai meditasi. Ini juga gak menuntut kemampuan menggambar atau melukis. Siapapun bisa menikmatinya karena yang dibutuhkan hanyalah fokus dan kesabaran hingga karyanya selesai. Selanjutnya, nah buat kamu yang hobi nulis, coba deh tulis jurnal. Ya mungkin ini beberapa orang sudah melakukannya, tapi buat yang belum pernah coba deh, kamu bisa menulis jurnal dan juga tentunya bisa di combine dengan scrapbook serangga ya. Scrapbook maksudnya Teman Pro 2.
Jadi ini memungkinkan kamu menggabungkan foto, tiket perjalanan, potongan kertas, ilustrasi hingga catatan rasa syukur dalam satu halaman. Nah, aktivitas ini bukan hanya menjadi media ekspresi, tapi juga membantu menyusun kembali pikiran dan emosi secara positif. Dan tentunya juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Jadi dengan begitu kamu juga bisa setelah selesai, kamu juga bisa melihat kembali gitu loh teman Pro 2, perjalanan hidup kamu gitu loh, ataupun kegiatan-kegiatan yang pernah kalian lakukan. Terakhir, nih bermain puzzle. Wah, ini yang gak suka banget nih mainin puzzle nih. Ini hobi sederhana yang bisa kasih manfaat besar bagi kesehatan otak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa menyusun puzzle dapat membantu meningkatkan konsentrasi, memori, kemampuan memecahkan masalah, hingga menjaga fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Selain itu juga puzzle juga dapat ngebantu mengatur suasana hati dan memberikan efek relaksasi setelah menjalani aktivitas yang padat. Tingkat kesulitannya pun sangat beragam sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan kalian.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: Teman terbaik.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan brangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah teman Prodo dimanapun berada ya, terkadang kita gak nyadar ya bahwa kadang tuh orang-orang tangguh itu kok kayaknya mereka tuh kayak benar-benar orang luar biasa yang mentalnya tuh kuat banget gitu loh teman Prodo. Tapi gak ada yang sadar mentalitas itu dibentuk dari kebiasaan. Nih, dari situlah nih orang-orang tersebut bisa melatih mentalnya sehingga gak mudah goyah teman Prodo. Tapi sebenarnya ada juga kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari karena dapat merusak mental. Mereka yang punya kesadaran diri tentunya tahu bagaimana cara mensejahterakan dirinya sendiri. Dan ada beberapa kebiasaan yang dihindari agar kamu bisa punya mental yang kuat dan tangguh nih teman Pro 2. Yang pertama, ada orang yang terlalu takut untuk mengidentifikasikan emosi-emosi negatif yang dirasakannya, sehingga mereka memilih untuk mencari distraksi. Padahal emosi negatif ini muncul bukan tanpa sebab. Setiap individu yang merasakannya perlu mengidentifikasi emosi tersebut. Nah, cari tahu apa penyebabnya dan berusaha memperbaikinya. Dari situlah mental yang lebih tangguh dilatih nih teman Pro 2. Selanjutnya, bicara negatif pada diri sendiri. Nah, ini harus dihindari teman Pro 2 ya. Karena punya dampak negatif yang banyak. Selain kepercayaan diri dan rasa harga diri yang berkurang, bicara negatif tentang diri juga dapat membuat kamu selalu membuat segala sesuatunya tentang dirinya sendiri. Misalnya ada orang lain yang memberi pendapat, tapi kita langsung menganggap diri sendiri yang buruk atau nggak kompeten nih teman Pro 2. Selanjutnya, terlalu keras mengkritik diri sendiri teman Pro 2. Nih, jangan. Boleh mengkritik diri sendiri, tapi jangan terlalu keras atau seakan-akan menjudge kalau kamu itu nggak bisa gitu. Karena kritik yang berlebihan terhadap diri sendiri juga bisa membuat ataupun menjatuhkan diri sendiri. Dan seperti kata-kata gini loh, kamu tuh gak cukup baik, ada yang salah dengan kamu, orang-orang gak menyukai kamu. Nah, ketika kritik batin ini mulai muncul, kamu harus segera meresponnya dengan empati. Dengan gitu, kamu bisa melalui sekaligus membentuk mental yang lebih tangguh dengan cara tersebut.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Boy, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nih, buat kalian semuanya. Mungkin gak nyadar ya, ada hal-hal ataupun kebiasaan yang kamu lakuin nih teman Pro 2 yang bikin kolesterol kamu naik. Kok bisa? Bukannya kolesterol tinggi itu sering dikaitkan dengan konsumsi makanan berlemak? Ternyata teman Pro 2 itu juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari yang kamu anggap sepele. Nah, jika terus dilakukan, kebiasaan ini dapat menimbulkan kadar kolesterol jahat dan berdampak pada kesehatan jantung. Kabar baiknya, sebagian besar faktor risiko tersebut sebenarnya bisa dicegah dengan perubahan gaya hidup sederhana. Yang pertama adalah, apa itu? Mager. Gaya hidup yang minim aktivitas ini teman Pro 2 ya, apalagi duduk terlalu lama di depan komputer, menonton televisi, atau scrolling medsos berjam-jam dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Kurangnya aktivitas ini membuat tubuh membakar lebih sedikit lemak, sehingga kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat ini berpotensi meningkat. Sementara kolesterol HDL atau kolesterol baik justru menurun nih teman Pro 2. Nah, itu ya. Jadi buat kamu yang mageran, kurang-kurangi deh. Selanjutnya, sering begadang. Nah, tidur kurang dari 7-8 jam setiap malam itu dapat membuat tubuh lelah, tapi juga bisa mengganggu metabolisme lemak dan gula kamu. Jadi dalam jangka panjang, kebiasaan begadang dapat mempengaruhi keseimbangan hormon yang mengatur metabolisme sehingga meningkatkan resiko kolesterol tinggi. Selanjutnya, stres. Loh, kok gitu? Emang stres ngapain? Karena stres yang berkepanjangan itu bisa memicu peningkatan hormon kortisol dan adrenalin. Kadar kortisol yang tinggi dapat mempengaruhi metabolisme lemak dan mendorong hati memproduksi lebih banyak kolesterol. Di sisi lain, saat stres banyak, orang juga cenderung makan berlebih, memilih makanan tinggi gula dan lemak, dan malas berolahraga.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasa negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nih, kamu termasuk morning person atau enggak nih? Jadi, teman Pro 2, bangun pagi itu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, baik fisik maupun mental. Nah, ada fakta menarik tentang bangun pagi. Yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas. Kenapa? Bangun pagi memberikan waktu tambahan untuk merencanakan hari, menyelesaikan tugas, dan memulai pekerjaan lebih awal yang dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, kualitas tidur yang lebih baik. Orang yang bangun pagi cenderung memiliki rutinitas tidur yang lebih teratur, yang dapat meningkatkan kualitas tidur dan menjaga ritme sirkadian tetap seimbang. Selanjutnya, lebih banyak waktu untuk sarapan sehat. Nah, iya dong, bangun pagi ini memberikan waktu lebih banyak loh untuk menyiapkan dan menikmati sarapan yang sehat, yang penting untuk energi dan fokus sepanjang hari. Kemudian meningkatkan kesehatan mental nih teman Pro 2. Kenapa? Bangun pagi ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan karena memberi waktu lebih untuk memulai hari dengan tenang dan terorganisir. Bangun pagi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang dapat meningkatkan produksi vitamin D dan membantu mengatur ritme sirkadian. Nah, selanjutnya bangun pagi memungkinkan kamu lebih banyak waktu untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik lainnya sebelum memulai hari kerja atau sekolah. Nah, dengan memulai hari lebih awal, kamu dapat menikmati banyak manfaat kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, udah siap belum jadi morning person?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Kalau sama kamu lagi teman terbaik kamu, deh. Buat kalian semuanya, kamu termasuk tim yang sarapan atau enggak? Karena gini ya, banyak banget orang kalau mau aktivitas, aduh kayaknya enggak keburu deh kalau sarapan, ya udah deh nanti aja sekalian makan siang di rapel gitu. Waduh, rapel enggak tuh? Jadi teman Pro 2 harus kamu tahu bahwa sarapan itu adalah makanan terpenting. Kenapa terpenting? Jadi dalam sehari ini membantu mengawali metabolisme dan memberikan energi untuk aktivitas sepanjang hari. Selanjutnya, sarapan ini bisa meningkatkan fokus loh. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan dapat meningkatkan konsentrasi, memori, dan kinerja akademik pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya, sarapan sehat juga menyediakan nutrisi penting. Apalagi kalau misalnya sarapan yang seimbang, seperti mengandung serat, vitamin, dan mineral. Misalnya seperti oatmeal, dengan buah-buahan segar bisa menjadi sumber serat yang baik. Sarapan juga dapat membantu mengontrol berat badan dan mencegah rasa lapar yang berlebihan dan keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat di siang hari. Sarapan pun gak harus selalu manis loh. Di beberapa negara seperti di Turki, sarapan mungkin termasuk roti, keju, zaitun, dan telur. Jadi lebih gurih daripada manis. Sarapan juga dapat mempengaruhi mood nih teman Pro 2. Karena dengan sarapan yang sehat dan seimbang dapat membantu memperbaiki mood dan mengurangi resiko depresi. Jadi sarapan yang baik dapat memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Penting untuk memilih makanan yang bergizi untuk memulai hari dengan baik.

0: Kakek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

memikirkan hal baik dan positif dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kamu loh. Menurut studi terbaru, memikirkan hal baik tentang diri sendiri atau orang tersayang dapat memberikan manfaat pada kesehatan, baik fisik maupun mental. Para peneliti dari Universitas Oxford dan Exeter telah melakukan investigasi mengenai hubungan antara pikiran positif dengan keadaan psikologis seseorang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tahu, atau buat kamu yang belum tahu, atau kamu yang udah tahu tapi lupa. Jadi kenapa sih traveling bisa buat bahagia? Ya, kadang jadi pertanyaan kan, kenapa ya? Kayaknya aku butuh traveling deh. Kalau bisa udah ini ya, udah merasa capek. Suasana penat dalam pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari dapat meningkatkan stres pada tubuh. Kamu perlu momen untuk menghilangkan perasaan tersebut agar menjadi lebih baik. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan traveling. Kamu juga dapat merencanakannya secara rutin, setidaknya 6 bulan sekali. Banyak orang yang sangat menantikan traveling untuk terlepas dari beban pekerjaan ataupun aktivitas sementara. Ternyata, seseorang yang rutin menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan disebut-sebut lebih bahagia dibandingkan yang tidak. Nah, ini dia pembahasan tentang traveling yang dapat membuat bahagia. Orang lebih bahagia dengan rutin melakukan traveling. Semua orang ingin menghilang sementara waktu dari rutinitas untuk menikmati liburan. Dengan traveling, seseorang mungkin akan lebih semangat sepulang dari liburan dan kembali ke aktivitasnya. Selain itu, kamu juga dapat membuat perencanaan tersendiri dengan menyisihkan sebagian gaji ataupun ya pendapatan kamu agar bisa berjalan-jalan. Dengan begitu, kamu mungkin juga lebih semangat untuk bekerja agar dapat tercapai. Seseorang umumnya akan mendapatkan kebahagiaan setelah pulang dari traveling. Walau begitu, banyak orang yang masih bertanya kenapa hal tersebut dapat terjadi. Selain itu, kamu juga tidak perlu bepergian ke tempat yang banyak menghabiskan uang yang banyak. Hal yang terpenting adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan. Nah, ada beberapa alasan traveling dapat membuat orang lebih bahagia, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan melakukan traveling, perjalanan tersebut akan menuntun kamu melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan. Kamu mungkin akan bepergian ke lokasi asing dan melakukan eksplorasi di tempat tersebut. Sehingga kamu belajar banyak hal baru yang menyenangkan dan menghilangkan beban dari pekerjaan. Pengalaman baru ini dapat membuat kamu lebih percaya diri setelah kembali dari liburan. Selanjutnya yang kedua adalah bertemu dengan orang baru. Jadi saat melakukan traveling, kamu akan bertemu dengan orang dan lingkungan yang baru. Hal itu mungkin akan berbeda jauh dari orang-orang yang biasa kamu temui. Liburan dapat membuat kamu berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal dan mendapatkan pengalaman baru. Selanjutnya, nah ini lumayan penting nih. Yang ketiga, itu menjauh dari dunia online. Saat kamu liburan, kemungkinan besar kamu akan fokus pada yang akan kamu kerjakan. Sehingga kamu tidak selalu memeriksa smartphone kamu untuk mengetahui informasi terkini hingga masalah pekerjaan kamu. Dengan traveling, kamu akan fokus untuk melihat pemandangan sekitar dan akhirnya nggak hanya fokus pada ponsel saja. Dan yang keempat, mendapatkan perspektif baru. Nah, ini manfaat lainnya dari traveling ya, sobat kreatif ya. Kamu mungkin akan mendapatkan pandangan baru tentang suatu hal yang membuka pikiran tentang sesuatu yang baru. Kamu akan melihat bagaimana seseorang di tempat yang berbeda melakukan rutinitasnya. Selain itu, bertemu dengan seseorang yang berbeda keyakinan, ras, dan gaya hidup dapat membuat kamu mendapat wawasan yang lebih luas. Terakhir, nah ini dia, kenangan abadi. Wow, kok bisa sih? Jadi, kamu mungkin akan mendapatkan kesenangan tersendiri ketika traveling. Hal tersebut karena momen-momen ketika liburan akan menjadi suatu pengalaman yang tidak terlupakan. Perjalanan tersebut akan menjadi kenangan dan cerita tersendiri loh.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Nangis 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga di kesempatan pagi hari ini. Kayaknya kebersamaan kita harus Angga tuntaskan sampai di sini dulu, meskipun pada sampai jam 10 ya teman Pro 2. Tapi kita akan gabung dengan program 2 Bengkulu. Seperti biasa ada music live chat berjaringan belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Jadi buat kamu semua teman Pro 2 dimanapun berada, tetap stay tune di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo-halo ya, hari ini spesial banget ya. Selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol-ngobrol di Music Live Chat edisi Belajar Sumba pada pagi hari ini. Dan gak lupa ya, hai-hai juga buat teman Pro 2 di 95,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 Palembang. Pokoknya semoga teman Pro 2 sebelajar Sumba sehat selalu dan bahagia terus ya pokoknya. Dan kita ngomongin apa ya teman Pro 2 ya, ini ngomongin mimpi ya. Kayak semua orang tuh punya mimpi gak sih? Ada yang masih mengejar, ada juga yang sedang menikmati mimpinya, dan ada juga barangkali yang terus belajar agar mimpinya tetap hidup. Nah, pagi hari ini kita bakal ngobrol ya, ngobrol santai sama sosok muda ya, sosok muda gak tuh? Yang mungkin udah gak asing bagi sebagian teman Pro 2 di Bengkulu khususnya ya. Sudah hadir di studio Hanifah Amalia, hai.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat ya. Pagi, ya ampun. Udah lama banget gak sih kita gak ketemu?
1: Udah hampir setahun ya?
0: Hampir setahun ya. Gimana nih Hanifah, apa kabar? Boleh gak cerita sedikit tentang kabar kamu, lagi sibuk ngapain gitu?
1: Sebelumnya kabar aku sehat, semoga mbaknya dan teman-teman semua juga sehat ya, yang di rumah yang lagi dengerin. Kalau kesibukannya masih tetap sama kuliah, okay. Skripsian sama...
0: Oh udah skripsian ya?
1: Iya.
0: Wow keren banget.
1: Sama nyanyi tentunya.
0: Dan sama nyanyi ya masih ya.
1: Iya.
0: Ya ampun. Dan masih tetap sibuk sama musik kah? Udah apa
1: masih
0: ya?
1: Masih dong.
0: Masih dong, masih sampai sekarang.
1: Iya.
0: Ada gak sih kebiasaan baru yang terbentuk selama 2026 dari terakhir kita ketemu deh?
1: Kebiasaan baru ya? Mm-hmm. Kalau sekarang, kalau pagi-pagi itu lagi beres-beres itu pasti dengerin lagu. Kalau dulu okay, jarang banget dengerin lagu. Kalau sekarang udah sering dengerin lagu karena ada beberapa lagu dan banyak lagu yang harus dihafalin gitu.
0: Oh gitu, misalnya lagu apa tuh?
1: Ya lagu-lagu yang kayak buat wedding, misalnya buat lagu-lagu lawas lah kebanyakan. Kan oh, aku kan gak banyak hafal lagu sebenarnya.
0: Tapi bisa nyanyiinnya ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Menarik-menarik ya. Karena ada orang yang bisa ngapalin lagu tapi gak bisa nyanyinya.
1: Iya betul.
0: Itu aku ya. Kalau lirik-liriknya bisa sih, tapi kalau disuruh nyanyi dong kayaknya gak dulu deh. Oke, okay. Pernah gak sih kamu ngerasa apa ya, akhir-akhir ini tuh kayak kehilangan semangat apa gimana gitu?
1: Sering sih sebenarnya kalau kehilangan semangat tuh ya, tapi balik lagi ya ke diri sendiri, kayak kadang tuh mikir kayak mulai dari awal itu apa sih yang dirasain kemarin, kenapa sekarang hilang semangatnya gitu. Pokoknya kayak mikirin mulai kemarin semangatnya gimana, itu terus ya yang diulang-ulang gitu.
0: Yang diulang-ulang kayak
1: iya,
0: gitu ya. Karena yang aku lihat sih sekarang kamu aktif banget gak sih?
1: Lumayan, kalau dinyanyi udah lumayan ada beberapa kayak tempat ngejawab gitu deh.
0: Wow, keren banget ya. Aku jadi penasaran, tapi nanti kita tanya itu aja nanti ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan kalau misalnya kamu menggambarkan perjalanan setahun terakhir deh dengan satu judul lagu, kira-kira lagu apa dan kenapa?
1: Lagu apa ya? Lagu Tulus mungkin.
0: Apa tuh? Teh Hijau?
1: Bukan. Monokrom sih, kayak monokrom.
0: Monokrom
1: ya, soalnya banyak banget orang-orang yang sebenarnya berpartisipasi dan mendukung, pokoknya orang-orang yang support gitu deh. Kalau dari lagu Tulus tuh kayak orang-orang yang mendukung, mensupport aku untuk terus berkembang gitu.
0: Oke, jadi relate banget sama monokrom ya. Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi sama Hanifah karena kita ini spesial banget, jadi enggak usah panjang-panjang ya. Kita balik lagi nanti kita ngobrol lagi setelah yang satu ini.

coba mengkritik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba mengelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng banget nih, Cok. Senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
4: Ada cewek tuh.
5: Bening lagi. Aduh.
6: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
6: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
9: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Oke, 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat yang di Bandar Lampung ya, Jambi, Sungai Liat, Palembang juga. Semoga masih mendengarkan Tata dan juga Hanifah di pagi hari ini. Dan kita lanjut ya Hanifah ya. Siap? Siap ya. Oke, kayak musik tuh sering kali jadi tempat kamu bercerita tanpa harus banyak bicara gak sih?
1: Iya banget sih.
0: Iya banget gak sih? Relate gak kata-kata itu?
1: Relate banget, soalnya kan musik tuh kayak ngajarin kejujuran ya. Kadang tuh kita tuh susah buat nyampein sesuatu tuh susah ya. Mm-mm. Tapi kalau dari musik tuh kayak semuanya tuh bisa dimaknain apa gitu.
0: Oke, tapi menurut Hanifah nih, arti musik dalam kehidupan sekarang tuh gimana sih?
1: Arti musik ya, sebenarnya kan musik tuh udah jadi bagian dari diri.
0: Asik ya. Oke.
1: Ya itu tadi sih, kayak ngajarin kejujuran. Kadang tuh kan orang tuh bisa nyampein sesuatu tuh dari lagu gitu. Kita bisa maknain, kayak orang tuh lagi ngerasa sedih. Kayak lagu sedih tuh orang bisa ngerasain sedih karena relate gitu ya.
0: Iya sih.
1: Ya gitu sih.
0: Malah ya, kalau aku lagi gak galau jadi galau ya. Gak galau nih teman Pro 2, aku gak galau tapi dengerin lagu galau jadi galau ya. Jadi merasa kayaknya aku paling wanita paling tersakiti di dunia deh. Gak, harusnya gak boleh gitu ya Hanifah ya. Tapi seberapa penting sih latihan vokal di tengah jadwal yang padat? Tadi kita udah ngobrol ya, Hanifah tuh lagi sibuk skripsian, bimbingan ya, walaupun lagi liburan, lagi libur kuliah ya. Itu gimana sih, seberapa penting sih latihan vokal kamu Hanifah?
1: Kalau latihan sih penting setiap hari, paling enggak 15 menit lah pemanasan gitu-gitu, di kamar mandi atau nyanyi.
0: Ya ampun.
1: Gak boleh ya nyanyi di kamar mandi ya?
0: Gak apa-apa, boleh-boleh aja ya. Kalau suaranya bagus dimaafin ya. Tapi kalau enggak kayaknya enggak dulu ya. Oke, kita lanjut deh. Gimana sih menjaga kualitas suara kamu tuh biar tetap prima, biar tetap cem gitu. Gimana sih?
1: Yang paling penting tentunya jaga kesehatan ya. Kan kalau misalkan cuaca juga berubah-ubah, tapi tetap jaga kesehatan, terus latihan. Kalau makan gorengan ya enggak apa-apa lah itu. Tapi minum, yang penting minum yang banyak. Terus apa, minum vitamin gitu-gitulah.
0: Kamu
1: jangan begadang.
0: Minum jahe-jahe gitu enggak sih?
1: Aku minum kadang-kadang gitu. Kalau malam-malam.
0: Oh gitu ya. Kamu juga minum jahe gitu, bumbu-bumbuan gitu ya?
1: Iya, itu ada di itu, Belenggu Point.
0: Ada semua di sana ya. Ya ampun. Tapi kamu ada rutinitas khusus sebelum tampil atau latihan gak sih? Misalnya harus mandi kembang 7 rupa gitu ya.
1: Iya sih. Enggak ya. Ntar latihan sih paling lah. Iya, hafalin lagunya, terus biar pede lah bawainnya gitu.
0: Jadi kamu harus tahu gak sih ini lagu mau digimanain.
1: Iya gitu. Tapi kadang juga gas aja lah, spontan uhui.
0: Uhui ya, tanpa uhui ya. Tapi kalau belakangan ini Hanifah, apa sih genre musik yang paling sering didengerin?
1: Genre musik yang paling sering didengerin lebih ke itu kalau sekarang ya, kayak folk, terus lagu-lagu yang lawas gitu deh, lagu-lagu lawas tak lekang dimakan waktu.
0: Wow, boleh gak sih kamu nyanyi dikit?
1: Boleh.
0: Coba deh, dikit aja ya, tapi soalnya nanti aku mau suruh lagi ya.
1: Sekarang banget nih.
0: Sekarang banget.
1: Kenapa ya?

0: aku.
1: Keren banget.
0: Makasih.
1: Ya ampun, keren banget teman produk. Aku sampai gini-gini lah. Ya ampun, itu kamu latihan dulu atau emang gitu?
0: Lagu ini kayak udah beberapa kali sih aku bawain gitu, kalau nyanyi ya.
1: Tapi so far suara kamu cocok banget tau.
0: Iya kan, aku tuh sekarang tuh baru menemukan lagu-lagu yang cocok sama suara aku. Dan itu pun dikasih tahu sama abang-abang yang ajakin aku ngejob juga gitu. Jadi katanya tuh kayak, oh kamu tuh cocoknya lagunya ini loh, daripada lagu galau-galau gitu.
1: Oh iya, biasanya tuh lagu-lagu galau mellow.
0: Iya, karena kan yang lagi tren-trennya kan lagi gitu-gitu kan gitu.
1: Dan ternyata emang cocok banget suaranya tahun Pro 2. Iya, kayak apa ya, balik ke masa lalu gitu, ngerti gak sih? Vibes-nya tuh beda, langsung aku tadi ngebayangin langsung kayak pakai baju balon gitu-gitu. Iya teman Pro 2, keren banget. Nanti kita suruh Hanifa nyanyi lagi, tenang aja ya. Kita lanjut dulu nih, siapa musisi atau penyanyi yang sekarang ya, yang menginspirasi Hanifa?
0: Aku sih Novena memang sama Tulus.
1: Oh gitu, iya.
0: Si paling Tulus.
1: Si paling Tulus ya.
0: Tulus, iya. Nadine tetap Tulus. Karena Tulus tuh kan ciptain lagunya tuh, pokoknya kata-katanya tuh kayak dalam lah gitu.
1: Betul sih, udahlah relate gitu ya.
0: Betul,
1: mana dalam lagi ya ampun. Okay, kalau menurut Hanifah nih, apa sih tantangan terbesar bagi anak muda ya ingin serius di dunia musik in this era gitu?
0: Anak muda berarti buat aku juga nih ya.
1: Buat Hanifah.
0: Tantangannya apa ya? Kayak kalau aku tuh tantangannya tuh kayak jangan cepat membandingkan diri sama orang lain gitu deh kayaknya. Kalau kita tuh kan suaranya tuh kan beda-beda kan, jadi kayak selera orang tuh juga beda-beda. Kadang tuh jangan suka membandingkan diri kita sama orang lain, karena apa ya, kayak warna suara juga beda. Intinya tetap semangat lah, terus juga berani mencoba dan jangan takut salah.
1: Okay. Karena kebanyakan orang tuh takut salah nggak sih?
0: Iya, kadang tuh
1: malu juga mah.
0: Iya betul.
1: Malu ya. Tapi kalau misalkan Hanifa diberi kesempatan berkolaborasi sama satu musisi Indonesia, siapakah itu?
0: Tulus.
1: Tulus ya. Kalau Tulus sama Nadine.
0: Tulus sama Nadine. Aku lep aja bertiga deh.
1: No ya, satu aja, satu.
0: Satu. Nah, Tulus sih, Tulus
1: ya. Oke, abis itu kedua Nadine ya.
0: Iya,
1: aku ingat banget kalau dulu Hanifa tuh love banget sama Nadine juga ya. Tapi sekarang pengen kolaborasi banget sama Tulus. Oke, nanti kita kontak Tulus ya.
0: Iya, boleh.
1: Sabar ya. Amin ya teman Pro 2, semoga di notice Tulus. Nanti aku posting bagian ini ya. Oke, kita bakalan balik lagi sama Hanifa setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Oke, teman Prodo, balik lagi bareng aku dan Hanifah juga ya. Dan hari ini kita masih ngobrolin yang tadi. Kita lanjutin obrolan kita yang tadi. Oke, Hanifah udah bisa tarik nafas?
2: Bisa.
1: Bisa ya, aman ya teman Prodo. Dan buat teman Prodo di Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, Jambi, dan Palembang, boleh banget kalau misalkan mau nanya-nanya langsung di YouTube atau di WhatsApp Prodo. Dan buat Hanifah, gimana sih cara kamu membagi waktu antara kamu kuliah, beraktivitas pribadi, dan juga musik?
2: Bagi waktu tuh, kalau bagi aku tuh agak susah ya sebenarnya.
1: Susah ya. Oke.
2: Okay. Bagi waktu untuk kuliah itu biasanya kalau bimbingan itu kan di satu minggu itu cuma dua kali gitu kan. Nah terus kalau misalkan musik tuh kayak nggak gangguin itu sih, kayak nggak gangguin kuliah. Terus kalau untuk diri sendiri gitu, healing itu ada. Kalau untuk bagi waktu ya lebih ke fleksibel aja sih.
1: Fleksibel.
2: Ya nggak ada yang kayak jadwalnya harus ini itu.
1: To-do list jam sekian ini jam sekian itu enggak ya?
2: Kayaknya bukan tipe aku yang
1: itu. Iya betul. Fleksibel aja ya, bukan yang tipe yang harus sekian ini itu enggak ya.
2: Iya.
1: Tapi menurut Hanifah, apa sih pilihan yang lebih sulit? Misalnya mengejar mimpi atau menjaga semangat setelah Hanifah dapetin mimpi itu?
2: Yang paling sulit?
1: Dua-duanya ya?
2: Dua-duanya sih, tapi yang jelas kalau pertahanan semangatnya tuh juga sulit menurut aku, karena harus jaga apa ya, konsisten gitu. Itu yang paling susah sih.
1: Setuju.
2: Kalau udah misalnya kita udah dapetin ini dan itu tuh kan baru dimulai misalnya kan, kayak ya konsistensinya itu deh yang susah.
1: Iya sih.
2: Buat pertahanin semangatnya.
1: Betul. Kalau kita udah dapet tuh biasanya kita udah mulai mager gitu ya, udah ogah-ogahan. Tapi apa sih yang biasanya Hanifah lakukan ketika merasa tidak percaya diri atau merasa enggak semangat lagi atau mulai mager, enggak konsisten lagi? Apa tuh yang biasa dilakukan?
2: Masih sebenarnya gitu. Tapi kayak kalau nervous, enggak percaya diri, kayak kurang semangat tuh sebenarnya wajar enggak sih? Agak
1: iya, manusiawi.
2: Iya, manusiawi sih. Tapi ya tetap sih kembali kayak ya mulainya dari awal tuh mau apa sih, kayak ya ini yang mau dicapai. Tapi kalau udah sampai titik ini kayak ya udah harus lanjutin, harus berani gitu, berani salah, berani ambil resiko, dan intinya belajar dari pengalaman lah penting gitu.
1: Oke, okay. Tapi misalkan Hanifah harus memilih antara karir nanti kalau udah tamat kuliah gitu ya, berkarir dan musik, itu gimana tuh cara menyikapinya?
2: Memilih? Susah sih kalau memilih itu aku mah.
1: Kalau bisa dua kenapa harus satu?
2: Iya
1: ya?
2: Betul, kalau bisa berdampingan ya.
1: Iya
2: kan
1: sih.
2: Kan kalau musik tuh udah aku bilang tadi kan sebagian dari diri, kayak ya enggak harus jadi suatu pekerjaan yang gimana gitu. Kalau bisa dibarengin, seimbang gitu, kenapa enggak kan?
1: Iya betul sih, benar teman Prodo. Pokoknya kenapa harus satu ya, iya, kalau bisa dua. Tapi menurut Hanifah, semua orang tuh punya bakat nyanyi enggak sih?
2: Kalau bakat nyanyi, sebenarnya semua orang tuh bisa
1: nyanyi gitu.
2: Bisa ya, bisa latihan buat bisa nyanyi gitu.
1: Gitu.
2: Iya, karena kalau awalnya sebelum latihan kan misalkan suaranya tuh kan suara-suara kita kan beda gitu ya. Ada yang dari awal udah bagus, ada yang emang dari awalnya belajar sampai suaranya bagus. Nah, itu kan bisa dilatih, kayak teknik pernapasan dan lain-lain tuh bisa dilatih sih.
1: Oke, okay. Kayak aku ngerasa nyanyi itu anugerah dari Tuhan gak sih?
2: Iya, bisa jadi juga gitu. Karena ada orang yang misalkan suaranya emang udah bagus dari lahir.
1: Soalnya kayaknya kalau Tata ya teman Prodo ngerasanya mau latihan pun tetap buruk ya.
2: Bisa lah itu.
1: Oke, okay. Jadi aku masih bisa latihan gak sih?
2: Bisa dong.
1: Bisa dong, yuk kita latihan teman Prodo. Karena menurut aku ya Hanifah, jujur aja nih, orang yang bisa nyanyi tuh kayak ya ampun diberkati banget gak sih bisa nyanyi, kayak enak banget. Tata ya teman Produa kalau bisa nyanyi pasti udah sombong banget ya, bikin konten nyanyi terus apa-apa dinyanyiin, apa-apa nyanyiin ya. Pantesan gak dikasih sama yang di atas ya, bahkan menyanyi udah kelihatan mau sombong ya. Tapi menurut Hanifah apa sih kesalahan yang paling sering dilakukan sama anak-anak muda nih, sama seumuran Hanifah lah, atau orang-orang yang baru mau mulai menekuni dunia musik, apa sih kesalahan yang sering dilakukan?
2: Kesalahan ya, mungkin berkaca dari diri aku ya. Kayak kesalahannya itu kalau misalkan udah di jalannya gitu, udah menjalani prosesnya gitu, kadang tuh kan ekspektasi kita tuh kan enggak sesuai dengan ya rencana yang kita rencanain gitulah ya. Kayak intinya tuh jangan mudah menyerah, jangan bandingkan diri kita dari orang lain gitu deh, karena kalau kita bandingin sama yang ini yang itu ya gak ada habisnya gitu. Intinya ya itu, jangan sampai kita tuh apa ya merasa rendah gitu abis bandingin diri sama orang lain, tapi kayak jadiin motivasi gitu loh, jadiin motivasi buat lebih semangat lagi latihan terus ya gitu sih.
1: Iya betul, setuju sih aku. Keseringan kita tuh malah melihat yang buruk-buruknya doang gak sih? Sedih ya. Tapi target atau mimpi Hanifah dalam beberapa tahun ke depan tuh apa sih kalau boleh tahu?
2: Target semoga apa ya, skripsi aku cepat selesai.
1: Setuju.
2: Kaya, kuliahnya cepat selesai, cepat wisuda. Terus tuh jobnya makin banyak, amin. Terus pengalaman nyanyinya makin banyak lagi di mana-mana.
1: Jam terbangnya makin
2: ya,
1: tinggi.
2: Amin.
1: Kita
2: terus kalau bisa sih adalah karya ya.
1: Oke. Iya sih, kita menunggu banget ya karya Hanifah karena suaranya tuh enak banget teman Produa jujur ya. Tapi kalau bisa memberikan satu nasihat deh sama teman Produa yang sedang mengejar mimpinya, apa yang pengen Hanifah sampaikan?
2: Buat teman-teman semua yang mendengarkan di sini, sama-sama kita reminder buat diri kita ya. Kalian harus tetap semangat, berani mencoba, karena kayak kesempatan tuh sebenarnya nggak selalu datang sama orang yang siap, sama orang yang sempurna gitu. Tapi kadang tuh kesempatan tuh datang karena kita mau ambil kesiapan itu, kayak kita berani ambil itu. Nah terus tuh kayak udah kita ambil gitu, kita harus tanggung jawab intinya. Kalaupun ada salah ataupun kurang-kurangnya sempurna, itu tetap cus aja terus gitu.
1: Gaskan teman Produa, cocok banget, setuju aku. Tapi kalau arti bertumbuh nih bagi Hanifah hari ini apa sih?
2: Arti bertumbuh. Nah kalau dulu tuh menarik nih, kalau dulu tuh aku kan kayak mikir bertumbuh tuh kan jadi lebih baik gitu ya, jadi lebih hebat, jadi lebih ternyata bertumbuh tuh kayak gak cuma, maknanya tuh gak cuma itu doang sih, kayak lebih ke kita bertumbuh tuh bisa mengenal diri kita sendiri, terus bisa apa ya, kayak merasa orang-orang tuh kan bisa loh hargain kita, tapi kenapa diri kita enggak gitu loh. Nah jadi bertumbuh tuh enggak semena-mena kayak kita jadi lebih baik, lebih hebat gitu, tapi kayak ya bertumbuh, berkembang, kayak apa ya, jalanin prosesnya menjadi lebih berani gitu sih.
1: Iya setuju banget teman Produa, jadi benar kata Hanifah, ternyata bertumbuh itu bukan harus lebih hebat lagi ya, harus lebih keren lagi, ternyata jatuh bangun tuh juga salah
2: prosesnya,
1: prosesnya bertumbuh itu sendiri. Oke, terakhir deh aku mau nanya, kalau 5 tahun lagi nih, 5 tahun lagi berarti 2000 berapa tuh?
2: 5 tahun lagi
1: 2031
2: iya.
1: Ya? Oh my god, udah tua banget gak sih? Kalau 5 tahun lagi Hanifah dengerin rekaman kita ngobrol hari ini, kira-kira Hanifah berharap apa sih? Atau Hanifah udah berada di titik yang kayak gimana tuh 5 tahun lagi?
2: Mana ya?
1: Kayaknya udah sibuk konser sana sini gak
2: amin,
1: sih?
2: Amin.
1: Amin ya. Apa tuh?
2: Ya buat 5 tahun ke depan semoga itu udah selesai kuliah ya itu ya.
1: Iya dong, udah selesai kuliah 2 kali ya. Amin.
2: Ya intinya tetap semangat, kalau misalkan ada overthinking yang gimana pun tetap semangat, tetap harus mikir kayak mulainya tujuan awalnya apa sih, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Yang paling penting buat 5 tahun ke depan itu tetap konsisten tetap konsisten jalanin apa yang mau dicapai.
1: Amin. Ya, gitu.
2: Buat ya, teman-teman semua juga sih.
1: Buat kita semua ya. Semoga 5 tahun lagi kita tuh udah ada di titik yang kita impikan. Amin. Ya. Amin, amin, amin, amin. Dan gak kerasa teman Pro 2 udah menuju akhir, tapi kita mini games dulu gak sih? Kita main quick choice teman Pro 2. Jadi Hanifah harus jawab cepet, tapi jelasin dikit alasannya, oke?
2: Oke.
1: Oke ya. Hanifah memilih panggung besar atau studio rekaman?
2: Panggung besar.
1: Kenapa?
2: Aku gak spontan sih tadi jawabnya.
1: Iya, harus spontan, harus no mikir-mikir.
2: Panggung besar karena apa ya? Aku kan orangnya kan kadang tuh kurang pede kan. Jadi kayak panggung besar tuh buat belajar aja. Buat belajar gitu.
1: Kamu
2: buat
1: tuh,
2: berani.
1: Kamu tim yang kalau ada orang rame jadi lebih pede ya.
2: Tapi yang gak kenal ya.
1: Iya, gak kenal ya.
2: Kalau orang rame kan kadang tuh gak kelihatan mukanya.
1: Iya, jadi kita ya udah, mereka juga gak akan ketemu kita lagi gak sih. Kamu tim nyanyi pagi atau malam?
2: Malam.
1: Kenapa?
2: Kalau malam tuh kayak lebih keluar aja sih suaranya gitu. Kalau pagi baru bangun tidur gitu kan. belum apa-apa langsung
1: semua,
2: nyanyi.
1: Iya. Nah, kalau kamu tim cover lagu atau lagu original?
2: Cover.
1: Cover ya. Cover masih cover nggak sih? Nanti kan Hanifah juga punya karya selain.
2: Amin.
1: Amin. Doain ya. Amin pasti sih. Pilih latihan vokal atau latihan tampil di panggung?
2: Latihan tampil di panggung.
1: Itu yang paling penting ya, karena vokal udah bisa ya, udah pro ya.
2: Ya kadang kan kalau aku kan tipe yang kalau nggak tahu mau gimana tuh kadang bingung suaranya jadi kemana-mana juga gitu.
1: Oke. Kalau sebelum latihan pilih kopi atau teh?
2: Air putih.
1: Air putih ya. Karena Tata lihat ada singer-singer lainnya tuh kayak memilih meminum kopi biar relax. Atau bahkan ada yang lebih unik. Menurut Tata unik ya, dia harus minum soda. Lucu kan? Tapi air putih tuh emang number one ya.
2: Biar gak karena nggak gitu ngopi ya. Juga.
1: Iya, bagus. Dan pilih lagu galau atau lagu semangat?
2: Semangat.
1: Semangat ya. Udah
2: jangan galau.
1: Ya. Udah berubah ya, harus semangat ya. Solo atau duet?
2: Solo.
1: Kenapa nggak mau duet sama aku? Padahal
2: itu sebenarnya aku duet. Jarang duet gitu loh. Jadi belum kayak belum belajar lah.
1: Belum ketemu celahnya.
2: Iya,
1: ya.
2: Tapi sekarang, aku duet juga mau sih kalau ada yang mau duet. Aku gas.
1: Okay. Kita masuk ke terakhir teman Pro 2 dan apa sih harapan Hanifah untuk perjalanan musik dan kehidupan yang sedang dijalani sekarang?
2: Harapan aku semoga lebih sukses, terus tuh lebih konsisten lagi, tetap semangat jalanin kehidupan yang sekarang. Karena kan ekspektasi yang aku bilang tadi, ekspektasi itu kan gak selalu sesuai. Jadi kalau kita merasa kita telat dari yang lainnya itu no ya.
1: Mm-mm.
2: Karena semua orang tuh ada jalannya, semua orang tuh ada kayak intinya udah ditakdirin Tuhan jalannya gitu. Jalanin aja, jangan menyerah, jangan minder, jangan suka bandingkan diri sama orang lain. Bandingkan kalau untuk motivasi yang baik itu gak apa-apa banget ya. Tapi kalau untuk kayak mengeluh dan lain sebagainya itu jangan.
1: Gak boleh ya, kita buang-buang energi negatif di tubuh kita. Setuju. Dan ada gak sih Hanifah mau menyampaikan pesan yang tadi juga termasuk pesan juga ya buat teman Pro 2, tapi ini spesial nih, pesan buat teman Pro 2 di Bengkulu, di Lampung, Jambi, dan Sungai Liat, dan Palembang juga. Ada gak?
2: Buat teman-teman semuanya, yang paling penting kalian harus jaga kesehatan.
1: Yes.
2: Jangan yang buat yang sibuk-sibuk, buat kakak, mbak, mas, ibu, bapak yang lagi sibuk-sibuknya sekarang, jangan lupa bernafas, ambil nafas, jangan lupa istirahat. Ya. Buat yang lagi cari cuan sebanyak-banyaknya, jangan lupa balik badan tuh, cari cuan sampai jungkir balik.
1: Jangan aku banget tuh.
2: Jangan sampai lupa balik badan. Nanti jatuh semua isi dompetnya lalu balik badan. Intinya semangat dan sehat selalu.
1: Amin. Ya ampun, keren banget. Thank you banget Hanifah, pesannya ini juga buat aku ya, jadi ke trigger ya. Oke, teman Pro 2, itu dia ya obrolan kita di Music Live Chat hari ini. Dan sebagai penutup, kita bakal mendengarkan Hanifah nyanyi deh. Boleh enggak?
2: Boleh.
1: Boleh banget ya. Dan setelah Hanifah nyanyi, kita selesai teman Pro 2 di Music Live Chat. Karena ini cuman 1 jam kayaknya kurang ya buat kita sharing-sharing. Tapi gak apa-apa, kita ketemu lagi di Music Live Chat selanjutnya. Teman Pro 2, thank you banget udah dengerin aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Silakan panggung untuk Hanifah.
2: Oke, aku mau nyanyi lagu monokrom ya.
1: Boleh banget, yeah.

0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih Hanifa, keren banget. Tepuk tangan dulu, thank you banget buat teman Pro 2. Tata dan Hanifa pamit, bye-bye.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Ya 90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo, lebih tepatnya selamat pagi menjelang siang ya teman Prodo. Special weekend hari ini teman Prodo bareng Hafiz di Santai Siang, dan juga nih bertepatan dengan 1 Agustus ya teman Prodo. Udah bulan Agustus aja udah masuk ke bulan 8 teman Prodo FM. Ya gimana kabar teman Prodo? Semoga ya sehat selalu teman Prodo FM dimanapun berada nih. Buat kamu yang lagi siap-siap yang mau jalan-jalan nih menghadapi bencana banget gitu ya. Yang lagi siap-siap teman Prodo 2 pengen menjalani weekend kamu di Sabtu ini teman Prodo 2, semangat pokoknya. Hati-hati di jalan ya, apalagi ini momen bareng keluarga gitu ya. So utamakan keselamatan bukan kecepatan kamu. Jangan lupa sarapan teman Prodo 2 ya, jadi biar enggak kelaparan nanti. Karena biasa tempat makan kalau weekend tuh rame banget di mana-mana ya. Oke teman Prodo FM nih, seperti biasa hari ini semoga nemenin kamu sampai nanti di formasi pukul 15 tentunya, dengan berbagai informasi. And then tentunya seperti biasa teman Prodo FM nih di Prodo Hitlist sampai jam 12 siang ya. Hafiz tunggu requestan kamu teman Prodo 2 yang mau request, masih di nomor WhatsApp yang sama di 0811-743-9090 ya. Hafiz tunggu requestan kamu teman Prodo FM sampai di jam 12 siang.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Tomo Probable FM nih, The Devil Wears Prada kedua nih resmi tersedia ya untuk streaming di Hulu dan juga Disney Plus setelah sebelumnya tayang di bioskop nih. Dan sequel ini hadir 20 tahun setelah film pertamanya The Devil Wears Prada yang dirilis pada 2006 ya. Dan Tomo Probable, film ini kembali mengikuti perjalanan Andy Sachs yang diperankan Annie Hathaway yang kini menjabat sebagai editor fitur majalah Runway ya. Sementara itu Miranda Priestly yang kembali diperankan Meryl Streep masih memimpin majalah mode tersebut. Dan Emily Carlton yang diperankan Emily Blunt juga kembali hadir. Kemudian Emily menjadi eksekutif berpengaruh di Dior yang mengendalikan anggaran iklan yang sangat dibutuhkan Runway untuk bangkit setelah diterpa skandal Tama Pro 2. Dan sejumlah pemeran lama pun juga turut kembali ya, termasuk Stanley Tucci, Tracy Holmes, dan juga Tibor Feldman. Dan film ini menghadirkan pemain baru seperti Kenneth Branagh, Patrick Bramall, Simon Ashley, Lucy Biu, Biji Novat, Justin Theroux, dan juga Pauline Calamet. Dan selain jadwal pemain teman produk The Devil Wears Prada 2 ini kembali menurunkan dunia mode melalui rancangan kostum karya Molly Rogers. Dan film ini juga menghadirkan berbagai penampilan spesial dari sejumlah toko ternama nih. Dan mereka diantaranya ada Lady Gaga, Donatella Versace, Ashley Graham, Kara Swisher, Jenna Bush, terus ada Peggy DeSorbo, Hannah Bernard, dan juga Tina Brown ya. Dan David Frankel kembali duduk di kursi sutradara setelah menggarap film pertama di tahun 2006 ya. Dan sementara itu sama Prado FM nih, Ellen Bros McKenna kembali menulis skenario, Wendy Fierman bertindak sebagai produser, Michael Bederman, Karen Rosenfeld, dan juga McKenna menjadi produser eksekutif.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya, Tom Pro 2FM, ini trailer perdana film epik Ramayana resmi dirilis menjelang penayangan globalnya pada November 2026 ya. Dan film garapan sutradara Nita Stiwari ini merupakan adaptasi dua bagian dari epos Hindu kuno dilansir dari laman Variety nih. Dan film ini menampilkan Ranbir Kapoor sebagai Rama, Sahil Palfali sebagai Sita, serta Yas sebagai Rahwana ya, Tom Pro 2. Dan film ini mengisahkan Pangeran Rama yang menjalani pengasingan selama 14 tahun bersama istrinya Sita dan juga adiknya Laksmana nih. Dan kehidupan mereka berubah ketika Surpanaka, adik Rahwana, jatuh cinta kepada Rama. Penolakan dari Rama memicu rangkaian peristiwa yang berujung pada penculikan Sita oleh Rahwana dan Mama Berdua. Dan penculikan tersebut menjadi awal perang besar antara kebaikan dan juga kejahatan ya. Bagian pertama film diperkirakan akan berakhir pada peristiwa penculikan Sita. Nah, sementara itu bagian kedua akan berfokus pada misi penyelamatan dan juga pertempuran puncak antara Rama dan juga Rahwana ya, teman-teman berdua. Trailer menampilkan berbagai adegan berskala besar, mulai dari efek visual spektakuler, senjata mitologi, sampai pertempuran akbar, teman-teman berdua FM. Dan Rama digambarkan bersumpah mengalahkan Rahwana dan juga menyelamatkan Sita ya. Dan menandai dimulai era kepemimpinannya nih. Dan kedua bagian film diproduksi menggunakan format IMAX dengan total anggaran kurang lebih di sekitar $500 juta atau 9 miliar ya. Dan film ini diproduksi oleh Prime Focus Studio bersama Monster Milk Creation milik Yas nih. Dan trailer perdana diperkenalkan pada ajang San Diego Comic Con yang dihadiri Ranbir Kapoor, Yas, Nita Stiwari dan juga produser Namit Malhotra, teman-teman berdua. Dan Ramayana ini menjadi bagian pertama dijadwalkan tayang bertempatan pada perayaan Diwali 2026, sementara bagian kedua akan dirilis pada Diwali 2027. Pemilihan jadwal tersebut berkaitan dengan makna Diwali ya, dan Diwali memperingati kembali Rama ke Ayodhya setelah 14 tahun menjalani pengasingan dan meraih kemenangan atas Rahwana nih. Dan distribusi internasional di luar India akan dilakukan oleh Sony Pictures, sedangkan penayangan di India ditangani oleh Dharma Production.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, Tama Prodo FM nih, penutur sastra lisan Dayak Kayan, Ine Marta Haran turut memperkaya lagu kolaboratif Suara Tanah Kita melalui lantunan tradisi lisan. Dan di mana dia ini membawakan T5 ya, itu sastra lisan yang berisi doa serta ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai warisan budaya leluhur. Dan dia menjelaskan T5 menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Kayan ya. Hal itu karena dikarenakan T5 memiliki syarat dengan nilai spiritual dan juga penghormatan kepada Sang Pencipta nih. Dan dia menjelaskan tradisi tersebut juga mengajarkan rasa syukur sekaligus mengingatkan manusia untuk menjaga harmonis dengan alam ya, hubungan yang harmonis nih. Dan dia mengatakan nih, T5 merupakan tradisi lisan masyarakat Dayak Kayan yang berisi doa dan juga ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Kata Ine Marta nih dalam konferensi persnya, Sahadi Rasa Kapuas Suara Tanah Kita Dialog Art Space di Jakarta Jumat malam tadi ya. Dan menurutnya pesan itu diwariskan turun-temurun bagi pedoman hidup bagi setiap generasi penerus masyarakat adat nih. Dan dia mengatakan para leluhur selalu berpesan agar generasi muda selalu menjaga warisan yang dititipkan dengan penuh tanggung jawab nih ya. Dan nilai tersebut juga tidak hanya berkaitan dengan budaya tapi juga mencakup pelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Dan melalui pesan dalam T5 dia berharap generasi penerus mampu melanjutkan amanah leluhur untuk menjaga budaya dan juga tanah kelahiran atau memperdua. Dan budayawan muda Dayak Punan Hopongan Samuel Moring menyoroti sebuah karya masyarakat Kalimantan yang selalu berhubungan dengan alam ya. Menurutnya, keterikatan tersebut membentuk identitas budaya sekaligus menjadi fondasi utama dalam menjaga warisan leluhur hingga sekarang.

0: Udah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Sebaiknya kamu tahu. Kurikulum vitae atau CV adalah kunci penting untuk mendapatkan pekerjaan. CV merupakan identitas kamu sebagai pelamar kerja, di mana pengalaman dan kemampuan kamu dijabarkan dengan jelas. Kalau kamu yang ingin bekerja di perusahaan impian, tentu kamu perlu punya strategi khusus untuk menulis CV yang baik. Sebab, terkadang ada terlalu banyak informasi atau informasi yang kurang lengkap menggambarkan skill kamu. Kamu perlu simak tips membuat CV, sebagaimana dilansir dari situs Harvard Business dan America Psychological Association atau APA. 1. Menuliskan pencapaian dengan spesifik. 2. Menuliskan pengalaman kerja yang relevan. 3. Menyebutkan kekuatan disertai contoh. 4. Mendeskripsikan profil ringkas yang jelas dan menarik.

Ya, nomor 2 tepat informasi 12 lewat 15 menit kita dengarkan kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, teman Prado FM nih, formasi pukul 13 sama Prado kita beralih ke berita olahraga di mana nih Chelsea resmi merekrut back asal Prancis yaitu Maxence Lacroix dari Crystal Palace. Nah, pemain berusia 26 tahun itu sama Prado menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun yang akan membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga 2032. Dan usai diperkenalkan sebagai pemain baru The Blues, Lacroix mengaku bangga bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di Inggris. Dia juga bertekad ingin membantu Chelsea kembali meraih gelar juara. Dan Lacroix mengatakan pembicaraannya dengan pelatih Chelsea semakin memantapkan keputusannya untuk bergabung. Menurutnya, ia dan tim pelatih memiliki visi yang sama untuk membawa klub kembali meraih ke puncak kejayaan, ya teman Prado. Dan Lacroix bergabung dengan Chelsea setelah tampil impresif bersama Crystal Palace. Dalam dua musim di Selhurst Park, dia mencatatkan 98 penampilan dan membantu klub meraih UEFA Conference League, Piala FA, dan juga Community Shield. Karir profesionalnya dimulai bersama Socceroos sebelum bergabung dengan Wolfsburg pada 2020. Setelah selama 4 musim di klub Bundesliga itu, Lacroix tampil dalam 130 pertandingan dan akhirnya hijrah ke Liga Premier Inggris bersama Crystal Palace. Dan penampilan konsistennya di Liga Premier Inggris dan juga kompetisi Eropa mengantarkannya menembus tim nasional Perancis. Dia menjalani debut internasional pada Maret 2026 dan masuk skuad Perancis pada Piala Dunia 2026. Lacroix tampil dalam 3 pertandingan di turnamen tersebut. Dia juga turut membantu Perancis mengakhiri Piala Dunia 2026 di peringkat keempat.

0: Kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero.

Setia Tama Prada FM ini PT Hyundai Motor Indonesia memperkuat komitmennya untuk mendukung perkembangan sepak bola nasional ya. Nah, di mana nih mereka ini akan melakukan kolaborasi bersama PSSI Nurse dalam rangkaian ASEAN Hyundai Cup 2026 dan menghadirkan Hyundai Embrace Experience Center nih. Dan forum Water Break bertajuk menjemput gelar pertama Indonesia menjadi wadah yang mempertemukan pengurus PSSI serta pemain, pengamat dan juga media untuk membangun optimisme meraih gelar pertama Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan dukungan ini juga menjadi bagian dari komitmen Hyundai menghadirkan meaningful innovation for Indonesia melalui kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat ya Taman Prada 2. Semangat mempersatukan dan juga menginspirasi turut tercermin dalam langkah Hyundai menghadirkan nilai lebih bagi masyarakat Indonesia. Dan Hyundai berkomitmen mendukung ekosistem sepak bola Indonesia sekaligus menginspirasi masyarakat untuk terus bergerak maju bersama. Dan kolaborasi ini diharapkan dapat terus berlanjut ya sebagai bentuk kontribusi positif terhadap sepak bola Indonesia Taman Prada 2 FM. Dan ASEAN Hyundai Cup 2026 menjadi ajang bagi Indonesia untuk mengincar gelar pertama di turnamen bergengsi Asia Tenggara. Hyundai membuktikan komitmennya tidak hanya di bidang otomotif tapi juga pada bidang olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menggantikan air mata yang jatuh.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

0: Ini tuh gini.
1: Sep. Sep. Sep. Sep.

0: Beda amat, becerat amat.
1: Iya bang.
2: Indominya 3.
1: Indominya habis bang, sama telur.
2: Ya udah, kalau gitu 3 aja. Sep.
1: Iya bang.
2: Indominya 1 sep.
1: Oke bang.
2: Gak usah pakai piring, diaurin aja.
1: Hah?
2: Sep, teh manis ya?
1: Ya, siap.
2: Di ember. Ember tinju.
3: Pasti ludahin
2: lah. Ludah semuanya.
4: Borong nih.
5: Gak ada otaknya lo anjing.
6: Gak ada. Bu, bilang dong bu. Bu, bilang bu, bodo amat gitu.
7: Bilang.

Ya, Tama Prado FM, di Liga Premier Inggris kembali dinobatkan sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Dan predik itu berdasarkan daftar 50 liga terbaik dunia dalam Opta Power Rankings terbaru ya. Dan gelandang Chelsea, Cole Palmer, menilai Liga Premier Inggris layak menyandang status tersebut. Dan menurutnya ketatnya persaingan membuat setiap pertandingan menuntut performa terbaik dari para pemain ya. Dan Palmer juga menyampaikan pernyataan tersebut saat membahas ketatnya persaingan di Liga Premier Inggris. Dia juga berbicara mengenai persiapannya menghadapi musim baru ya. Dan Liga Premier Inggris ini Tama Prado mempertahankan posisi teratas dalam peringkatan tersebut. Kompetisi itu mengungguli sejumlah liga elit Eropa seperti La Liga Spanyol, Serie A Italia, Bundesliga Jerman, dan juga Ligue 1 Perancis nih. Dan Opta juga menyusun pemeringkatan berdasarkan sejumlah indikator ya, diantaranya kekuatan klub peserta, performa di kompetisi internasional, kualitas pemain, dan juga tingkat persaingan sepanjang musim. Hasil pemeringkatan tersebut menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai perkembangan kompetisi sepak bola di berbagai belahan dunia. Meski Liga Premier Inggris tetap berada di posisi teratas, hasil pemeringkatan itu mengunjukkan beragam tanggapan dari pecinta sepak bola ya. Dan sebagian menilai hasil tersebut sudah mencerminkan kondisi saat ini. Sementara yang lain mempertanyakan posisi beberapa liga yang dinilai terus mengalami peningkatan dalam beberapa musim terakhir.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
4: Bullying itu sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat,

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Eh, pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ya teman Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, nanti kita akan ikuti sore ceria belajar Sumba teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ah, sono di

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman-teman baik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nanabumi dan juga Kak Angga ini nih, teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Halo Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah enggak sendirian nih, teman Pro 2, karena udah ditemenin bareng Mas Rion ada Bumi dan juga Kak Anggra ini. Halo, Kak.
1: Halo.
0: Halo. Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore. Wah, ini sekarang Mas Rion nih bawa siapa nih coba nih?
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa
1: kenalin diri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya.
0: Oh.
1: Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu lalu ya.
0: Oh, masih fresh banget.
1: Masih fresh
0: ya?
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, seru.
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, dan kedua dia juga dosen.
0: Dosen.
1: Yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
0: Wow.
1: Sebenarnya kita ngobrol kok bisa ya, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya.
1: Kenapa jadi penyanyi gitu? Ya ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore lagi kebetulan ya.
2: Biasa di bank.
0: Iya benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh, bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Selesain lah ya.
2: Sehari-hari sih ya. Ya, masih kerja.
0: Oke, bingkar.
2: Ya, terus setelah kerja, weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: ya.
0: Juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin, ini udah mau masuk semester ke tahun ke-4 sih.
1: Terakhir dong?
2: Harusnya terakhir
0: ya?
2: Karena susah banget ya.
1: Udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Udah sidang hasil.
2: Ini karena nyanyi ini jadi
1: tertunda.
2: Jadi karena ini udah di planning 1 tahun lalu, Mas.
0: Nyanyi ini.
2: Lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa dorongan ini ya? Tesis
2: pasangan hidup.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi itu gimana, Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih depan panggung.
1: Gimana ke RT-nya?
2: RT-nya? Udah lupa, Mas. Tidak terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi loh, lomba 17-an. Waktu itu kalau gak salah atau SMP aku masuk fans club Mika Andila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ, waktu itu kalau gak salah nih, aku dari Tangerang, dulu tuh kumpul lagi Taman Mini, Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang, lama-lama. Iya, Alkenike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan, masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih, Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Iya, Jabotabek.
0: Oh iya.
2: Di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesaiin dulu sekolah.
0: Oke. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover, tapi
0: udah sering
2: ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Buat setahunan ini lah lagu original atau lagu.
2: Nah, iya. Beberapa sih banyak sih, Mas, yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
0: Oke.
2: Kalau aku ngelarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama pas
1: kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Itu udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya. Oke.
2: Sesuai dengan pengalaman.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya, Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Sama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. Aku dengerin tuh sambil nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu.
2: Jadi,
1: hah? Relate ya.
0: Aduh. Relate banget. Kayaknya sih gitu sih. Kayaknya relate sih.
2: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita tuh bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, mereka menciptain sendiri.
0: Waduh.
1: Dalam ya.
0: Dalam ya. Mungkin teman pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin ini deh.
2: Iya,
0: single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Only FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemani bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Dan itu langsung tiga. Gak cuma satu, langsung tiga ini Mas ya?
1: Iya, langsung tiga.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang muasabah hati karena agak relate gitu kan ya. Yang gue ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan sudah pengalaman ya.
0: Oke, kenapa

suruh pindah karena sama ada masyarakat sini. Emang soal tanahnya itu sempat ketarik. Mulai sama anak kedua ketarik. Terus anakku mau masih bayi kayak 1 tahun misalnya lah ya. Aku gendong terus penyelamat nggak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Pas anakku lepas kan, terus aku langsung dapet tangannya. Terus bercahaya di atas itu.

0: salah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu, mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
1: Oh, pelampungnya?
0: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. So aku cuma, ya itu lagi anak lagi, kalau aku kesini mau pulang melihat anak aku, tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja, menarik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas, ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja, gimana caranya biar gak dimarahin.

0: cinta tuh sebenarnya memilih kamu dari hati, yeah. Ya, dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding nanti seperti tadi sampai
1: Oke. Makanya
0: jadi nangis kita ya jauh iya. Banget kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelumnya.
1: Oke.
2: Yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
0: Apanya?
2: Tenggelamnya atau apanya gitu?
0: Lupa deh. Yang dua kali aja cukup.
1: Jangan. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
0: cocok
1: gitu ya.
0: Pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis. Oh, dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Angga ini milik aku.
1: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu ya.
0: Kan belum ya, baru dengar belum. Lama-lama gitu ya itulah.
1: Yang kedua ada.
0: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
1: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabati ke Tetap Bahagia nih?
0: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, kita menciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
1: Oke.
0: Okay. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa ketat mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang satu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok beda ya kok ini ya. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
1: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Betul. Oke.
1: Pengalaman pribadi ya.
2: Oke. Kalau nggak dibuat-buat
0: sorry.
2: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis beneran karena ini masalah pribadi juga
1: maksudnya rasanya
0: pengalaman relate gitu
1: betul dan terakhir ada pengkhianatan.
2: Tentang cinta terhadap Tuhan.
1: Betul.
2: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya. Yang ketiga pengkhianatan.
1: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
0: Ya biasa pengalaman juga.
1: Oke.
0: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
2: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
0: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu lah apa.
1: Iya,
0: tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
1: Ini pas produksi 3 trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih coba bisa diceritain
0: aja. Jadi pas rekaman itu super luar biasa. Kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu 1 jam, Mas. Semua satu jam
1: karena apa? Karena nangis ya?
0: Bukan. Sebenarnya lagunya udah saking lamanya kali ya. Udah dalam. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin waktu juga. Satu jam sih.
2: Satu hari.
0: Launchingnya juga tiga.
1: Pakai
0: hemat apa ya?
1: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
0: Hemat waktu,
1: tenaga.
0: Efisien.
2: Biasa kalau satu lagu satu shift, tiga lagu tiga shift kan, 6 kali 3. Nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
0: Iya.
2: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
0: Ilmu manajemen marketing.
1: Oke. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
0: Yang pastinya
2: pengkhianatan.
0: Ya rata dia tuh ya.
1: Oke.
0: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
1: Oke.
0: Itu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue keluarin tiga tiganya.
1: Oh iya.
0: Tapi bingung ya gitu.
2: Tapi kamu udah siapin berikut berikutnya?
0: Apa tuh?
2: Ah, maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
0: Mas, belum. Mas.
1: Aduh, belum
0: baru
1: ya.
0: Keluar, Mas.
1: Oh iya. Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih, teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsApp-nya Produ di 0811.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Nah, kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Ya ini dia nih, ini kalau diceritain kalau diceritain 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada temen lah, temen aku ya. Temen aku, temennya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah subhanahu
0: wa ta'ala.
2: Oh, karena ada takdir, ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Karena ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nggak jadi langsung ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku masih masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: ya, gitu ya kan.
0: Iya, ini dia sendiri lah ya.
1: Kan manajemen dosen kan.
0: Oke. Iya iya iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya.
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak apa-apa, lama.
1: Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh,
1: iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oke. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan mantan nggak ada yang nyari.
1: Jadi nama banyak mantan.
0: Banyak yang gitu.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau nggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: tapi pas dibuka ada underscore di depannya ya. Ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu nggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh, susah. Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu nggak kedetek. Oh, sedangkan namanya kan Anggra ini ya. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu nggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh kelayakan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya, yang rencananya segera ya.
0: Segera. Berarti udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi, kebetulan mungkin tidak sama dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
0: Oke.
1: Okay. Yang betul. Lebih ke video klip.
0: Oke. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kandra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan itu
0: sih agak nanggung ya, ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Nanggung banget kak itu sama. Iya.
2: Karena mungkin nyambut satu lagi untuk nyanyi kan, harus pakai film.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat juga ngeliatnya agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi karena.
2: Bukan enakan yang
0: nanggung. Oke. Oh benar. Baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Jadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Dut ya kan.
0: Benar. Ngetrend gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Green ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke. Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya nggak tahu kan beliau ini kan sebagai executive producer juga kan.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng ya." Udah kita kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, okay, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya.
1: Tunggu mainnya.
0: Oke, okay,
1: supaya nanggungin kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin
0: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya, kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya, Mas Rio ini hebat ya.
0: Betul.
2: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi, Melayu, Rosor juga, Flip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga.
0: Okay.
2: Fast respon.
0: Oke, okay. Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kamri?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih.
1: Ya? Kalau laguan, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya, by genre kan.
0: Oke, kalau Kamri ini apa nih genrenya yang
2: cocok
0: di dangdut?
1: Pop, oh, galau dia.
0: Oh, galau.
1: Oh, galau terus.
0: Aduh.
2: Selama nggak ada pasangan galau mas.
1: Oh, iya.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh mas.
0: Oh iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih kak?
2: Nah kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas kan juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti ya.
2: Siapa game ya Mas?
1: Iya, yang salah satu artis dari bumi kan nama dimana kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema,
2: iya.
1: Cocok sama
2: dia juga. Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya,
0: siap. Ya mungkin, yep, teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 88.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih Riana kan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, wah susah sih. Oke. Tapi juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih
0: ya. Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Iya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oke. Oke, nanti ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh?
2: Waduh. Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih

0: sih, pas dulu. Tadi ada yang terbaik dari yang kita alami saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
1: Ya.
0: Itu introspeksi kita, kenapa ya kita digituin sama mereka, kenapa ya kita diinin gitu. Lebih ke situ sih, diri kita sendiri dulu.
1: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan gak ke anak muda zaman sekarang?
0: Anak muda zaman sekarang?
1: Betul. Apa nih? Kalau minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan?
0: Apa
1: yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
0: Kita masih anak muda tau.
1: Oh, masih anak muda ya?
0: Makanya bingung.
1: Iya, sama.
0: Lagunya sama juga kayaknya.
1: Oke. Ada gak? Mungkin dari tiga lagu itu, dari trilogi itu ada yang...

0: mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu.
1: Oh, iya.
0: Itu bukan lari ke yang negatif.
1: Betul.
0: Harus banyak jaga diri ya, Mas, sekarang ya.
1: Betul.
0: Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
1: Iya, betul.
0: Bukan
1: betul.
0: Mengharapkan penilaian dari orang gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Diri kamu yang memberikan value sendiri ke orang lain.
1: Wah, dalam banget ya ini, Mas, ya?
2: Dalam.
1: Oke.
2: Kalau ini cerita orang, jadi nggak lihat kayak gini.
1: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Iya, ini udah tesis kok.
1: Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Rio ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
1: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya.
1: Okay.
2: Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang, se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
1: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sih mah, wah, keren lah.
1: Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih, Kak, yang mau dengerin bisa di mana?

0: underscore anggrenis 99.
1: Oke, sebelum berubah nanti ya.
0: Underscore anggrenis 99. Terus di TikTok aku juga sama underscore anggrenis 99. Asuransi dong. 99
1: ya, oke.
0: Iya, terus tweet aku juga sama underscore anggrenis 99. Kemudian apa lagi mas?
1: Udah
0: ya?
1: Oke, kalau misalnya mau didengerin tadi triloginya,
0: iya. Sebenarnya ada di
2: Spotify.
1: Seluruh platform ada. YouTube belum
2: ada. YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
1: Oke. Sip. Jadi kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Grainy dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Ceria Weekend. Ceria Weekend. Selamat kembali ke FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Suaranya agak-agak gimana gitu ya rasanya ya. Agak beda gitu ya. Biasanya yang agak tinggi ini agak-agak serak-serak banget.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di jaga lagi ya. Di sore ceria nih teman Pro 2. Waduh, keinget jaga ya. Biasanya tuh jaga apa tuh? Di malam hari ya teman Pro 2. Nah, karena dari beberapa hari lalu malam ya, mungkin kebawa nih teman Pro 2. Tapi di sore hari yang cerah ini ya, biasanya sorein kayak gini, wah, aku jarang olahraga sore ya. Semenjak cedera kaki, aku biasanya tuh di pagi hari, walaupun hanya di dalam rumah gitu ya, dengan bantuan beberapa alat sederhana gitu, dari coran, terus juga pakai kursi gitu ya teman Bro 2. Ya gitu deh, jadi jarang nih ngelihat sore kayak gini ya. Biasanya di sore hari tuh di dalam rumah gitu ya, nonton televisi, dengerin radio yang paling utama ya. Nah, teman Pro 2, ternyata ya, karakter unik orang yang sering make outfit hitam. Karena aku tadi baru ngelihat di depan kantor gubernur ya. Ini jarang banget nih pemandangan ya, karena aku tuh biasanya kalau enggak siang, nah itu pasti malam. Dan hari ini sore teman Bro 2, sebenarnya sering dalam seminggu itu 3 kali, tapi ya jarang aja tuh ngelihat kayak gini teman Bro 2, apalagi mungkin ini lagi weekend ya. Pada kebanyakan 98%-nya tuh baju hitam, nggak ada yang aku lihat pakai baju yang warna-warni ya, nggak ada ya. Mungkin ada tuh satu pakai warna hijau apa gitu ya. Kalau kita lihat lagi warna merah ada juga tuh teman Pro 2. Tapi kalau kebanyakan ya hitam semua nih teman Pro 2. Mungkin hanya 2 orang itu aja tuh pakai yang warna merah sama hijau tuh. Yang lainnya putih pun bahkan gak ada apa nih penyebabnya. Apakah karena takut kotor akan keringat? Sebenarnya keringat kita gak kotor, tapi karena keringat debu tuh nempel teman Pro 2. Itu mungkin ya, makanya banyak yang milih hitam tuh, nggak make putih. Nah mungkin ini nih teman Pro 2, karakter unik orang yang sering make outfit hitam. Apakah ini termasuk kamu nih teman Pro 2? Kalau misalnya kamu punya lemari yang isinya didominasi baju hitam, nah warna hitam ini memang jadi pilihan favorit banyak orang nih. Karena ya mudah dipadukan dengan berbagai outfit dan nggak pernah ketinggalan zaman. Hitam tuh nggak pernah ketinggalan zaman ya. Namun dibalik kesan simpel tersebut, pilihan warna pakaian ini itu ternyata juga bisa mencerminkan kepribadian seseorang loh. Bahkan ya, orang yang gemar memakai baju hitam itu sering banget dikaitin dengan karakter tertentu nih. Karakter orang ini, mereka tuh cenderung praktis. Wah, kalau kamu termasuk orang yang sering memakai baju hitam, bisa jadi kamu adalah pribadi yang praktis. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi, orang harus nyiapin setengah jam atau minimal 20 menit untuk bersiap dan di perjalanan ya. Kamu enggak, kamu butuh waktu misalnya masuk kerja jam 8, kamu bakal bangunnya itu di jam 8 kurang 3. Mandi, siapin, langsung cabut. Oh, gitu ya. Sebab ya, warna hitam tuh terkenal mudah dipadukan semua warna dan model pakaian. Nggak perlu bingung ya memilih atasan atau bawahan yang cocok. Putih cocok, navy cocok. Kalau kamu pakai misalnya baju hitam nih, putih cocok. Walaupun dulu sempat dibilang ya kotoran cicak ya, tapi enggak, memang keren loh. Apalagi putih ya, make nyari celana putih apalagi laki-laki itu sulit tuh kalau enggak di apa namanya brand-brand yang wah banget gitu ya. Navy cocok, coklat cocok. Waduh, pokoknya make yang abu-abu itu udah cocok semua tuh. Nggak perlu bingung ya. Nah itu tuh alasan banyak pecinta baju hitam lebih suka tampil simpel tanpa harus ngabisin banyak waktu di depan lemari atau di depan kaca gitu ya. Tapi teman Pro 2, bukan berarti mereka tuh malas berdandan ya. Mereka tuh hanya lebih nyukain cara yang praktis untuk tetap tampil rapi, nyaman, dan percaya diri. Terus terlihat lebih cerdas aja gitu.
Orang yang suka memakai baju hitam juga sering dianggap memiliki kesan yang cerdas dan berwawasan. Ya walaupun kayak gitu ya, bukan berarti orang yang memakai baju hitam pasti lebih pintar dari yang warna lain. Enggak. Warna pakaian itu tentu gak bisa nentuin otak seseorang atau kepribadian atau kemampuan seseorang. Namun pilihan warna tuh ya memang bisa memberikan kesan yang lebih elegan dan membuat orang lain itu memandang kamu sebagai sosok yang lebih meyakinkan aja tuh. Yakin banget nih gitu ya, warnanya hitam gitu. Tapi enggak hanya ini, teman Produa masih banyak ya tentang karakter unik dari sesosok atau seorang outfit ya, seseorang yang pakai outfit hitam. Stay Produa FM.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

0: and I don't know who else. And there'll be others, I suppose.
1: Oh, no.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wih, bangun bangun deh. Show, manggung manggung manggung. Ayo, yuk. Temenin, manggung ayo cepetan. Yuk, mana? Yuk.
1: Ya, teman Pro 2 FM yang selanjutnya percaya diri. Ini juga karakter unik yang sering pakai baju hitam ya. Baju hitam itu sering dianggap sebagai power color karena mampu memberikan kesan yang lebih tegas dan berwibawa. Nah, itu nih ya kenapa banyak nih orang memilih mengenakan warna hitam saat ngadiri rapat penting, presentasi atau acara formal yang membutuhkan rasa percaya diri lebih. Selain itu ya, orang yang suka memakai baju hitam tuh juga kerap banget dipandang sebagai sosok yang percaya diri, elegan, menarik perhatian gitu ya. Jadi gak heran nih kalau banyak orang merasa lebih nyaman dan percaya diri saat mengenakannya. Terus lebih suka suasana yang tenang katanya. Ya walaupun sering dikaitkan dengan kesan elegan dan percaya diri, warna hitam tuh juga identik dengan suasana yang lebih tenang dan serius. Mereka tuh biasanya merasa lebih nyaman dengan warna-warna yang gak terlalu mencolok dan memberikan kesan sederhana. Nah, oleh karena ini ya teman Pro 2, gak sedikit orang nganggap pecinta warna hitam itu lebih suka nikmatin waktu sendiri atau memiliki sisi yang lebih reflektif.

Ya, Tomom Pro 2FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Tomom Pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita akan ikuti MLC ya. Stay Pro 2FM.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

di posisi ke-10 ya. Wow, masih utuh banget gak tuh? Tapi keren ya. Seperti yang udah aku infoin, Glossy ini masih baru terbentuk walaupun memang personilnya ada orang-orang lama gitu kan ya. Dengan suara khas banget juga, emang enak banget ya. Stop banget lagunya, spesial buat kamu ya. Kalau kamu memang tertarik banget untuk dengerin lagu-lagu ini, kepengen banget kasih support

adalah anak asuhan Studio 12 punya ya. Iya kan, Rolls and Your View di posisi ke-9 ya teman berdua. Enak banget buat dengerin. Tapi memang sih, kalau band itu mungkin ada yang suka sama vokalisnya cewek ya, ada yang suka juga vokalisnya cowok. Nah, kalau kamu lebih kemana teman berdua? Suka yang cewek atau suka yang cowok? Beda sih ya. Kadang-kadang kan pembawaannya juga beda banget nih.

apresiasi buat mereka-mereka di Topo 2 ya. Sama nih ya, terus terang aja di posisi kedua juga band yang aku asli jempol, karena memang udah lama

saya Agus Projek. Di posisi keempat pekan ini ada Antian dengan Palembang Kampung Halamanku. Di tiga kita ketemu sama lagu Zidan dengan Cintaku Dibuli. Posisi kedua pekan lalu, pekan ini juga dong ya, sama nih kayaknya gak ada turun. Kita punya Lovista dengan Andai Milikmu Lagi. Dan sang jawab

0: bukan jaga makan.
1: Asik, makan dengan ada kita, Pak.
0: Ih, bangun gak inti? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makan. Apalagi

0: malam. Shh, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam Jambi, selamat malam Indonesia 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bersama Pro 2 Jambi dan dijaga malam, jaga malam-malam bersama Pro 2. Temannya kamu setiap Sabtu malam di Pro 2 RRI Jambi. Nah buat lamanan Pro 2 yang lagi nonton melalui YouTube ya RRI Jambi Net. Dan buat kamu yang lagi mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Malam ini spesial banget karena kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang dekat sekali sama kehidupan anak muda di era yang

0: harus berani ambil keputusan yang bijak dan tetap bisa menikmati hidup tanpa bikin dompet menjerit. Sudah ada bersama kita bintang tamu yang sangat luar biasa. Ada Dr. Novita Sari S.E.M.M., seorang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi yang akan berbagi insight, tips seputar dari namanya literasi keuangan ya untuk kamu anak muda. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam Produera Jambi, karena obrolan malam hari ini bisa menjadi langkah awal menuju masa depan finansial yang lebih cerdas. Stay tune Produera, teman terbaik kamu. Oke, kita sapa dulu malam hari ini. Selamat malam, Ibu Novi.
1: Selamat malam, Mbak Arta.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, boleh dekat agak ke mic-nya?
1: Oh, iya.
0: Lihat ke kameranya, selo dulu.
1: Oke, okay. Hai malam.
0: Teman produk, Ibu Novita ini adalah salah satu dosen favorit ya di Fakultas Ekonomi, teman produk. Tapi wajar banget ya, karena emang orangnya humble ya. Oke, ngomong-ngomong nih, aktivitas hari ini apa nih, Bu?
1: Hari ini gak ada, karena di rumah aja. Kebetulan kan mahasiswa lagi libur.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita hari ini juga Sabtu kan, jadi yeah, memang di rumah aja sih.
0: Di rumah aja. Mm-hmm. By the way, untuk aktivitas anak mahasiswa dari UNJAK bakal aktivitas kembali namanya kuliah itu di bulan berapa?
1: Semester depan kan semester ganjil, masuk yang mahasiswa baru. Jadi kayaknya di awal di akhir Agustus, mm-hmm, Agustus ini nanti mahasiswa baru dulu. Nanti kalau mahasiswa yang udah semester selanjutnya di awal September kayaknya baru kuliah.
0: Oke, berarti Agustus ini mereka udah mulai anak-anak yang baru ya?
1: Anak yang baru masih.
0: Mm-mm. Itu dari ibu lebih banyak ibaratnya face to face atau via online?
1: Nanti kalau mahasiswa baru kan mereka kegiatan fakultas universitas dulu. Jadi PKKMB dulu. Nanti
0: perkenalan
1: paling
0: 3 hari.
1: Ya, perkenalan. Nanti dari universitas ke fakultas, nanti baru ke masing-masing gitu.
0: Oke, kalau Ibu Novi sendiri berarti sebagai dosen ini dari mahasiswa yang baru atau sudah tingkatannya lebih senior?
1: Mata kuliah biasanya kalau yang semester awal itu mata kuliah wajib universitas itu biasanya ada juga sih, tapi dosen MKDU biasanya yang ngajar.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya saya sih biasanya semester 2 ke atas.
0: Semester 2 ke atas. By the way, sebelum nih kita bakal masuk pembahasan kita di malam hari ini tentang scroll cuan atau masa depan, cara anak muda bikin pilihan finansial yang cerdas, kita pengen tahu pandangan ibu sendiri bagaimana mahasiswa sekarang ini perkembangannya, baik mungkin dalam pola pikirnya termasuk dalam ibaratnya mereka bertemu dengan dosen seperti apa.
1: Mahasiswa sekarang agak manja ya. Maksudnya jiwa juangnya agak harus dipacu gitu.
0: Harus didorong gitu?
1: Harus didorong.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka mungkin karena biasa hidup yang santai gitu ya. Jadi kebawa sampai ke kuliah. Padahal kan kalau udah kuliah kan harusnya udah jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi mereka harus lebih effort lagi untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya.
0: Oke, okay. Tapi benar ya. Ini pengakuan banyak memang manja ibu ya.
1: Manja.
0: Aduh, please semangat ya. Boleh manja, tapi jangan terlalu manja banget ya ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik. Kita langsung ke topik kita pembahasan di malam hari ini ibu.
1: Okay.
0: Kenapa ya sekarang tuh rasanya makin susah membedakan antara kebutuhan sama keinginan ibu?
1: Iya, sebenarnya kalau dari teori sih kebutuhan sama keinginan kan pasti beda banget ya. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhin memang, tapi kalau keinginan itu kan lebih ke gaya hidup. Namun sekarang itu kita itu Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak. Dari 280 juta penduduk, 230 juta itu adalah pengguna internet. Jadi setiap orang itu sudah familiar menggunakan gadget, apalagi ke media sosial. Jadi media sosial itu sekarang bukan hanya memberikan informasi atau hiburan aja, tapi juga udah ada konten atau iklan gitu. Jadi tadinya kita cuma mau dapat hiburan atau info tentang apapun gitu, tapi ternyata pas lagi lihat-lihat ada iklan itu. Jadi agak sulit karena sering menggunakan media sosial, mereka jadi sulit membedakan antara ini keinginan atau kebutuhan gitu.
0: Iya, memang jujur ya, apalagi kalau udah promo mulai ada diskon.
1: Iya, ini jangan-jangan besok ntar gak diskon lagi gitu. Jadi mumpung sekarang lagi diskon, udah beli aja gitu. Padahal kan belum tentu, dan itu bukan kebutuhan sih biasanya.
0: Oke, itu jadi kenapa makin susah membedakan antara kebutuhan sama keinginan ya, Bu ya?
1: Iya, jadi agak semakin samar gitu, karena masifnya iklan, konten, dan lain sebagainya itu.
0: Itu sangat berpengaruh sekali ya, Bu ya?
1: Banget,
0: paling kuat ya saat ini ya?
1: Benar-benar.
0: Seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap kebiasaan?

0: belanja anak muda nih. Nah,
1: kalau anak muda malam ini banyak yang nonton, pasti udah merasa deh kalau media sosial itu memang sangat banget pengaruh terhadap gaya belanja gitu. Karena sekarang itu tadi yang saya udah bilang, tadinya kita cuma mau cari informasi atau hiburan aja, tapi sekarang karena media sosial ini sudah semakin canggih, tadinya kan cuma itu aja, tapi sekarang sudah diselingi dengan iklan dan konten tadi. Jadi pada saat kita nggak mau belanja, jadi kita menjadi mau belanja gitu. Jadi itu namanya impulse buying gitu. Maksudnya tadinya kita gak mau belanja nih, tapi karena scroll-scroll tadi itu ya, kayak make up lah, apa fashion lah, apa segala macam, tadinya gak mau beli jadi beli. Tapi sekarang masih sering juga dimasukin keranjang kuning dulu, tapi belum di check out.
0: Itu aku.
1: Iya, sama.
0: Pikir dulu, karena gini, takutnya nih, ini penting gak sih? Besok banyak pengeluaran gak? Bener gak sih? Kalau ibu sering check out gitu seperti...
1: Iya, masukin dulu keranjang kuning, nanti takutnya nanti kalau mau cari lagi, bingung nyarinya di mana gitu. Jadi pas ketemu, masukin langsung ke keranjang kuning, tapi belum tentu di check out.
0: Iya, tapi takutnya kalau udah main tekan-tekan aja udah... udah check out langsung BW.
1: Nah, itu.
0: Tapi kita memang ibu tipikalnya orang termasuk masuk keranjang kuning dulu.
1: Masuk keranjang kuning dulu.
0: Oke, sama berarti. Nah, lanjut Ibu. Ya. Pernah enggak sih ibaratnya tuh kita kayak merasa butuh sesuatu padahal sebenarnya cuma karena sering lihat orang lain memakainya.
1: Iya, sering juga itu. Bukan ya itu kayaknya lumrah lah ya, apalagi kalau wanita ya.
0: Iya.
1: Jadi karena pengaruh dari orang lain juga, misalnya kita suka sama seorang artis yang dia tiba-tiba muncul lagi bikin konten tentang dia, tapi dia tiba-tiba ngeluarin kayak lipstick lah, blush on lah gitu kan. Jadi kita karena kita suka dengan dia, okay-nya bagus nih pakai ini gitu. Jadi terpengaruh untuk beli gitu Mbak.
0: Pengaruh juga berarti?
1: Pengaruh juga, iya.
0: Apalagi kalau bisa ngefans sama si A gitu ya Bu ya?
1: Iya, sekarang kan rata-rata kan artis kan banyak jualan kan, jadi
0: endorse gitu ya.
1: Iya, endorse juga, dijualan juga gitu, walaupun bukan produk dia juga sih kadang-kadang.
0: Pengaruh banget ya.
1: Pengaruh banget.
0: Jadi kayak butuhan sesuatu banget. By the way, lanjut lagi nih Bu, istilah racun TikTok atau yang namanya check out keranjang kuning seperti yang Ibu teman tadi. Itu kan lucu ya Bu. Lucu banget kan, ibarat scroll TikTok terus langsung check out keranjang kuning. Itu lucu. Tapi apa gak bisa berdampak serius terhadap kondisi keuangan?
1: Banget ya. Kalau misalnya kita bicaranya tentang mahasiswa nih, misalnya banyak yang mahasiswa yang nonton. Mahasiswa kan rata-rata belum punya pendapatan sendiri, masih mengandalkan uang jajan dari orang tua. Jadi kalau semakin banyak check out, nanti uang yang seharusnya misalnya cukup untuk sebulan jadi gak cukup gitu. Jadi memang harus diatur bener sih. Maksudnya memang kalau misalnya ada kebutuhan yang penting, ya gak apa-apa dibeli gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya nanti aja dulu gitu. Saya selalu bilang sama mahasiswa, mungkin kalau ada yang pernah dengar saya ngajar, mungkin ini ya. Kalau jadi belanja itu kalau ada uang aja, kalau gak ada uang jangan belanja.
0: Iya bener.
1: Jajan maksudnya ya. Karena mahasiswa kan sekarang hobi jajan gitu.
0: Iya, apalagi kalau udah makan lagi muncul lagi viral ini kepo ya udah udah belanja jajan.
1: Iya, pada sadar deh kalau yang nonton tuh pasti ya mau terpengaruh teman atau FOMO tadi gitu.
0: Pengaruh banget.
1: Pengaruh banget.
0: Oke, nah tadi barusan ngomong ibu FOMO Bu ya. FOMO, YOLO sampai namanya healing.
1: Iya.
0: Sekarang kan sering banget dijadikan alasan buat belanja.
1: Iya.
0: Menurut dari Bu Novi nih, bagaimana menyikapi hal tersebut dengan bijak?
1: Nah, jadi kalau FOMO itu, mahasiswa pun sudah melakukan penelitian tentang itu. Jadi skripsi mahasiswa sekarang sudah ada yang membahas tentang FOMO. Dan memang pengaruhnya itu signifikan antara FOMO itu dengan keputusan pembelian gitu. Jadi pengaruh FOMO terhadap keputusan pembelian. Terus kalau YOLO tadi, belum ada nih, mungkin bisa jadi insight sama mahasiswa nih nanti untuk membahas YOLO di skripsinya. Jadi sebenarnya sih lebih ke kontrol sendiri aja ya. Mungkin kalau misalnya memang kepengen sesuatu, dipikirin dulu lah, misalnya penting atau enggak. Misalnya hari ini masukin dulu ke keranjang kuning, tapi check outnya jangan langsung hari ini, besok atau besoknya lagi gitu.
0: Oke, jadi barunya mikir-mikir ulang lagi mereka.
1: Mikir ulang dulu.
0: Jadi sebelumnya semuanya. Apalagi healing Bang, kalau healing Bu.
1: Nah, kalau healing
0: ini jujur loh, kadang-kadang udah kamu stres, udah kamu capek, udah healing dulu. Bener gak sih?
1: Sebenarnya menurut saya sih healing boleh-boleh aja. Kalau misalnya memang uangnya ada lebih untuk itu gitu ya. Tapi kan sebenarnya healing itu tidak juga harus selalu mengeluarkan uang. Misalnya bisa juga misalnya kita jalan-jalan gitu ya, atau lihat-lihat pemandangan, atau misalnya teriak kenceng-kenceng gitu untuk melepaskan stres gitu. Jadi kan memang healing itu sebenarnya bagian untuk melepaskan stres. Jadi tergantung sama orangnya sih. Kalau misalnya memang ada uangnya cukup untuk healing ya silahkan aja. Tapi mungkin tidak terlalu fokus uang itu dialokasikan untuk healing aja.
0: Oke, jadi ibaratnya tinggal manage keuangan lagi.
1: Manage keuangan.
0: By the way, lanjut lagi nih Bu. Menurut Ibu, apakah anak muda sekarang itu lebih konsumtif dibandingkan generasi sebelumnya? Atau hanya pola belanjanya yang berubah? Nih jujur, jawabannya harus.
1: Dikatakan konsumtif sih mungkin ya, tapi mungkin karena lebih pengaruh sekarang lebih gampang belanja itu lebih gampang. Kan sejak COVID itu kita udah terbiasa untuk melakukan pembelanjaan secara digital melalui platform e-commerce kan. Jadi tanpa perlu kita pergi ke suatu tempat, menghabiskan waktu, capek, kepanasan misalnya pakai motor gitu kan. Jadi kita tinggal lihat aja, scroll-scroll, cari barang yang kita pengen, terus nanti masukin keranjang, terus kita check out. Jadi karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh kita sekarang ini, teknologi udah semakin canggih, makanya semakin mudah untuk belanja. Kalau konsumtif sih bisa jadi konsumtif, tapi mungkin itu saya selalu bilang juga jauhi pay later. Kan kalau pay later itu bisa membuat orang konsumtif kan?
0: Iya benar.
1: Nah itu yang saya suruh selalu ingetin, jauhin pay later. Bukannya nggak boleh, tapi nanti karena kita mungkin kalau belum punya penghasilan itu kan menjadi beban, bukan untuk kita tapi bagi orang tua, karena dia akan membayar itu gitu. Jadi jauhi pay later kalau menurut saya. Jadi jajan kalau ada uang, kalau tidak ada uang nggak usah jajan.
0: Itu dia teman produk, benar banget ya. Apalagi kalau kita masih dari orang tua ya, masih minta sama orang tua jajan, apalagi kuliah ya, daripada kan banyak kejadian kayak gitu kan Bu, pinjol, judo, akhirnya yang menghadapi orang tua.
1: Bener.
0: Apalagi beberapa waktu yang lalu ngeliat juga di media sosial, ibu-ibu tuh kayak menangis karena kan ada beberapa bantuan di PKH dari pemerintah, tiba-tiba hilang. Dan setelah di cross check di kakak tersebut, anaknya pinjol. Karena nggak bisa Bu.
1: Iya.
0: Karena kalau udah berarti pinjol, berarti dia mampu untuk membayarnya.
1: Iya benar.
0: Yang akhirnya sebenarnya bukan ibunya, tapi karena si anak akhirnya yang tadinya buat membantu biaya hidup, harus hilang.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau pinjol itu, atau judol ya, itu sebenarnya penyakit masyarakat juga, maksudnya itu yang harus kita antisipasi sama-sama. Edukasi di dunia pendidikan itu juga penting. Maksudnya kita sebagai dosen punya tanggung jawab untuk mengedukasi mahasiswa, terutama untuk menjauhi hal seperti itu.
0: Berarti berarti Ibu termasuk dengan sebagai salah satu dosen yang mengingat mahasiswa untuk mereka lebih namanya berhati-hati. Apa kan mudah sekarang pinjol itu kan kita nonton apa aja ada aja. Ibaratnya tuh yang jadi mereka tuh tiba-tiba muncul.
1: Memang kewajiban bagi dosen menurut saya, salah satu kewajibannya untuk mengingatkan mahasiswa untuk selalu berada di track yang benar. Jadi kan kalau di rumah orang tuanya ibu dan bapak, kalau di kampus kan orang tuanya dosen gitu. Jadi memang kita harus mengingatkan mereka supaya mereka tidak sampai jatuh ke hal-hal yang akan merugikan masa depan mereka. Karena masa depan mereka kan masih panjang, masih muda. Jadi jangan sampai udah pendidikan bagus gitu, misalnya orang tua bagus, tapi tergoda akan hal-hal yang seperti itu. Jadi harus dijaga banget lah. Mengingatkan itu penting.
0: Mengingatkan, salah satu ibaratnya cara kita buat menyadarkan ya Bu ya. Oke, dalam produk kita masih lanjut lagi ngebahas malam hari ini temanya scroll cuan atau masa depan, cara anak muda bikin pilihan finansial yang cerdas bersama dengan Ibu Novita Sari. Tetap session bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Oke, lanjut lagi Tampro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2. Selamat malam Tampro 2. Sekali lagi aku sapa dulu ya teman-teman yang lagi dengarkan melalui 10.9 FM, melalui aplikasi digital dan streaming RRI.co.id, dan lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi. Kita lanjut lagi ngobrol sama dengan Ibu Novita Sari, dosen Universitas Jambi yang mengajar di Fakultas Ekonomi. Baik, Ibu Novi, lanjut lagi nih ngebahas di saat ini masih tentang cuan juga. Scroll, banyak anak muda sekarang tuh kan ingin punya banyak sumber penghasilan. Apakah memang perlu?
2: Boleh aja sih, tapi mungkin dilihat dulu posisinya. Misalnya kalau misalnya kayak mahasiswa.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kan kita mungkin lebih bahas banyak mahasiswa nih, karena saya ngajar di sana gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi salah satu tujuan dari Universitas Jambi itu adalah menciptakan entrepreneur. Nah, jadi Universitas Jambi itu sangat mendukung mahasiswa untuk bisa memulai usaha. Nah, jadi salah satu tugas yang kami berikan juga di mata kuliah kewirausahaan itu adalah mahasiswa praktek di lapangan. Nah, itu harapan kami adalah itu bisa menjadi awal bagi mereka untuk memulai usaha ke depannya. Jadi kalau misalnya udah punya usaha, mereka tidak lagi berpikir untuk mencari pekerjaan. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan penghasilan bisa mereka mulai dari situ tuh, Mbak. Jadi mendapatkan penghasilan itu boleh selama tidak mengganggu kuliah. Jadi silakan untuk berusaha, silakan untuk mendapatkan penghasilan lain, dan mungkin nanti ke depannya itu bisa menjadi pekerjaan mereka sehingga mereka tidak lagi mencari kerja. Gitu, Mbak.
1: Oke, nah lanjut nih Ibu. Slide hustle ini kan sekarang lagi tren. Bagaimana memilih pekerjaan sampingan yang realistis tanpa mengganggu kuliah ataupun pekerjaan utama nih, Bu?
2: Iya. Yang pertama sih udah pasti disesuaikan dengan kemampuan.
1: Iya.
2: Kalau mahasiswa udah banyak mendapatkan ilmu pada saat mereka kuliah, mereka bisa mencari pekerjaan sampingan yang bisa disesuaikan dengan ilmu yang mereka dapatkan pada selama bangku kuliah. Jadi itu kan banyak, Mbak. Salah satu keuntungan dari media sosial itu, selain kita belanja-belanja tadi,
1: yeah,
2: adalah informasi tentang banyaknya pekerjaan sampingan ini. Nah, jadi bisa remote job lah gitu ya. Jadi banyak informasi yang kita peroleh dan melalui media sosial itu mengenai itu. Nah, jadi kita tinggal bijak-bijak dan pintar-pintar untuk memilihnya selama itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi itu juga adalah media kita untuk belajar, dan terutama juga sih mendapatkan link atau jaringan, Mbak. Karena sekarang mencari mendapatkan pekerjaan atau menghasilkan uang itu salah satunya adalah memiliki link atau jaringan yang banyak atau luas.
1: Oke, boleh-boleh aja sebenarnya, Bu, kecil-kecil sampingan, tapi tetap utama ya.
2: Ya.
1: Karena kuliah, takutnya kalau udah tahu cuan, stop kuliah, benar nggak sih? Padahal kita lupa pendidikan kalau tetap nomor satu.
2: Itu masalah prioritas. Jadi ada juga mahasiswa yang memang sudah fokus untuk mendapatkan penghasilan pada saat mereka kuliah, mereka berhenti kuliah. Tapi kalau saya selalu, kami selalu menyarankan sebaiknya dua-duanya jalan. Jadi memang itu adalah double pekerjaan. Jadi fokus kuliah, fokus juga ke bisnisnya. Tapi percayalah, semua ilmu yang didapatkan pada saat Anda kuliah itu akan bermanfaat ke depannya. Terus nanti orang juga tidak akan memandang sebelah mata karena Anda adalah seorang sarjana gitu.
1: Oke.
2: Jadi punya pekerjaan yang baik atau bisnis yang baik, dan juga Anda memiliki pendidikan yang baik.
1: Tuh, dengar teman Pro 2 ya, anak muda Indonesia. Jangan ntar dibilang ada kerjaan, udah gak usah kuliah. Padahal kita perlu juga teman pendidikan, teman Pro 2. Bukan buat gaya-gayaan, tapi setidaknya kamu dapat ilmu juga.
2: Betul.
1: Ketika berbisnis, balance dalam ekonomi juga ya, Bu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Nah, banyak ini, Bu, ya, ngebahas tentang cepat kaya. Banyak yang ingin cepat kaya lewat investasi atau namanya trending. Mm-hmm. Bagaimana cara membedakan investasi yang sehat dengan atau sekedar ikut tren?
2: Sebenarnya sih kalau memperoleh informasi tentang investasi atau trading yang bagus itu bisa didapat dari banyak media, tapi terutama sih harusnya dari lembaga yang menaunginya, Mbak. Jadi kalau kita mau invest atau kita mau trading itu kita harus lihat otoritasnya, legal nggak, aman nggak? Kan sebelum kita melakukan investasi atau trading tadi, harusnya kita search dulu nih, yang mana yang bagus. Kadang-kadang kita juga bisa dapat informasi dari teman atau mereka yang sudah melakukan duluan. Setidaknya kalau kita masih mahasiswa, investasilah dulu yang gak usah gede-gede lah, jangan sampai minjem ke bank gitu. Ya, jadi pelan-pelan kalau mau melakukan itu silahkan, tapi yang penting cek dulu legalkah dia, bagaimana lembaga otoritas yang menaunginya gitu ya, terus bagaimana dia citranya di masyarakat gitu, atau ada nggak dia pernah terdeteksi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu.
1: Oke, boleh-boleh aja investasi ya Bu ya.
2: Boleh-boleh aja.
1: Tapi jangan mau investasi nggak tanya ngutang dulu.
2: Ay, jangan.
1: Itu bukan investasi ya Bu ya.
2: Kalau ngutang sama orang tua nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Tapi kalau ke yang lain jangan. Jangan dulu gitu.
1: Lebih baik ya. Tapi memang harus cross-check. Karena ini kan banyak banget investasi.
2: Iya.
1: Trending. Ini kan lagi viral loh, lagi rame banget loh.
2: Iya.
1: Kayak di tele.
2: Iya, kadang-kadang lembaga yang sudah terpercaya pun melakukan hal yang di luar dugaan kita gitu. Nah, yang terpercaya aja seperti itu gitu. Apalagi yang mungkin cerita dari teman, cerita dari ini itu yang belum pasti kebenarannya. Jadi memang kalau mau investasi atau trading itu harus benar-benar cari informasi sebanyak-banyaknya dulu sebelum melakukan kegiatan itu.
1: Apalagi kalau bilangin misalnya, kamu investasi aja keuntungan sekian. Kalau yang gede tuh kayak menurut ibu sendiri benar nggak sih kalau udah bilang investasi dengan keuntungan gede itu? Kita masih was-was gak sih Bu?
2: Harus was-was, karena saya pernah mengalami itu Mbak. Dulu saya pernah jadi diajak teman. Ya, jadi dulu namanya Mafrodi apa gitu, lupa.
1: Iya, pernah saya dengar itu, saya pernah dengar.
2: Nah itu ya, jadi kita masukin nih invest misalnya 10 juta. Terus nanti kita ngajak nih, saya ngajak Mbak Arta. Nanti Mbak Arta invest 10 juta, yang 1 juta buat saya, yang 9 juta masuk ke sana. Nah terus seperti itu. Jadi seperti nanti saya cari lagi orang untuk membayar atasan saya gitu. Jadi kayak piramid. Dan akhirnya memang macet Mbak, karena itu uang yang gak jelas. Maksudnya perputarannya itu tidak jelas kemana gitu. Karena pasti banyakkan kita untuk menopang yang di atas gitu. Karena di bawah-bawah itu akan menopang yang di atas. Jadi memang harus hati-hati itu Mbak. Jadi jangan sampai kita cepat tergiur dengan investasi yang cepat balik dengan angka yang berlipat ganda.
1: Tuh, hati-hati ya teman produser. Sekarang udah banyak banget udah, mendapat ini tinggal scroll doang, ini dapat ini ya, banyak ya dia. Kamu cuma nonton doang, kamu bisa mendapatkan cuan gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Aku bilang enak banget kalau gitu, duduk aja di rumah, tidur-tiduran udah scroll gitu aja, enggak usah kerja. Benar enggak sih, Bu?
2: Tapi ada yang begitu, Mbak. Misalnya kita kayak nonton satu aplikasi.
1: Itu dulu.
2: Oh gitu ya.
1: Ada pernah teman. Dia punya handphone sampai punya teman HP anaknya dibawanya. Ngapain nih orang nonton gitu kayak Dracin dulu kan.
2: Iya.
1: Dapat nonton, sekali nonton itu kayak 5.000 atau 4.000 kalau enggak salah.
2: Iya sih, tapi dia tuh pakai durasi. Misalnya kita
1: tapi itu hati-hati loh, ikut tipuan juga loh. Temanku banyak kayak gitu sampai 65 juta makanya aku bilangnya. Iya. Pertama dia sekian dapat uang, sekian. Lalu masuk lagi investasi biar ini modal. Tapi jujur, saya lebih baik udah saya bilangin saya kerja aja baik-baik. Kalau yang kayak gitu, soal udah banyak beberapa ya teman mengalami yang seperti itu.
2: Iya, memang harus ekstra hati-hati. Apalagi uang besar kita carinya susah.
1: Susah zaman sekarang, apalagi boleh sendiri.
2: Apalagi.
1: Semua serba mehong.
2: Serba mehong.
1: Gak ada yang murah.
2: Betul.
1: Iya kan biasa, serem banget loh. Okay. Nah kalau punya uang nih, yang pertama hasil kerja. Ini kalau punya uang nih, yang pertama hasil kerja atau ibaratnya freelance lah, lebih baik dipakai dulu, lebih baik dipakai apa dulu Bu? Nih, misalnya aku nih dapat uang nih, pertama nih kerja, atau aku ibaratnya freelance lah ya kerja, itu lebih baik dipakai untuk apa dulu?
2: Nah itu kembali lagi kepada posisinya.
1: Okay.
2: Kalau mahasiswa, saya selalu bilang kalau dapat penghasilan pertama harus kasih orang tua dulu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kita menghargai segala sesuatu yang sudah orang tua berikan selama ini. Tapi kalau misalnya kita memang sudah bekerja, maksudnya di luar kita udah bukan mahasiswa lagi. Kalau menurut saya sih yang penting itu kita sisihin dulu lah sedikit untuk nabung. Sedikit untuk nabung, sisihin, nanti self reward. Oke, misalnya kita kan udah kerja capek, kita pasti butuh self reward kan, entah beli apa gitu yang memang menyenangkan untuk kita. Nanti sisanya baru misalnya mau apa ya, investasi atau apa gitu. Tapi yang memang udah dipikirin benar-benar, direncanakan sih menurut saya. lebih penting itu.
1: Investasinya juga mikir-mikir ya, teman pro 2, jangan nanti kamu nangis, menyesali.
2: Iya, duitnya hilang.
1: Hilang, ya. Benar, soalnya banyak loh. Kemarin kemarin itu yang arisan, benar gak sih Bu?
2: Iya banget, aduh kasihan banget tuh. Arisan online, saya juga heran karena masih ada yang tergiur dengan itu. Tapi mungkin
1: tapi
2: itu pengaruh teman
1: gede. Iya, saya tuh pernah diajak teman. Udah arisan saya 1 juta, nanti dapat 50 juta, masa bisa sih langsung segede gitu, gue belum cuma gara-gara takut ya Bu ya.
2: Iya, jadi kita tuh banyak terpengaruh sama teman sebenarnya Mbak, kan sama lingkungan. Jadi pintar-pintar kita aja untuk meng-cross check apakah informasi itu benar, apakah informasi itu memang seperti itu adanya gitu. Jadi kalau misalnya memang enggak benar atau kita ragu, mendingan ditinggalkan aja.
1: Oke. Lanjut nih, menurut Ibu Novi, berapa persen idealnya untuk ditabung, dipakai dan dinikmati?
2: Wah, nah, ya.
1: Kan ibaratnya ini kita sama-sama belajar ya, teman pro 2 juga bisa dapat ilmu nih.
2: Iya. Sebenarnya mungkin untuk setiap orang itu komposisinya beda-beda.
1: Iya.
2: Tapi kalau misalnya menurut saya sih kayaknya menabung itu perlulah sekitar 10-20% untuk ditabung dulu. Self reward oke, seperti tadi kita mau healing atau mau shopping itu oke, mungkin sekitar juga 20% lah Mbak. Nah, jadi sisanya itu mungkin kita bisa manfaatkan yang lebih baik lagi, apakah kita investasi atau kita nabung. Nabung sih udah tadi ya di depan.
1: Iya.
2: Jadi maksudnya harus lebih presisi dalam mengatur keuangan kita gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita satu saat kita butuh uang yang mendadak, kita udah punya, ada pegangan. Atau asuransi mungkin ya Mbak ya.
1: Bisa juga
2: bisa
1: ya.
2: Bisa jadi karena sekarang kan kesehatan ya, mungkin BPJS atau apa gitu. Boleh nih
1: betul. Boleh, enggak apa-apa.
2: Ya. Jadi yang hal-hal yang menurut saya akan bermanfaat ke depannya untuk kita. Jadi maksudnya boleh misal belanja, tapi jangan sampai menghabiskan sebagian besar dari penghasilan kita itu hanya untuk belanja.
1: Oke, gitu ya teman produk. Jadi ada beberapa ide tinggal diatur lagi. Boleh self reward tetap boleh.
2: Self reward tetap.
1: Cuma tetap kita harus ada buat untuk disimpan Ibu ya.
2: Betul.
1: Dipakai buat belanja, oke. Namanya juga kebutuhan Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Nggak mungkin kita nggak makan gitu ya.
2: Iya, misalnya kredit motor kan lebih bagus kan. Misalnya kredit motor lebih, kita jelas
1: mau jelas mau kemana. Ya. Ada buktinya, ada barangnya.
2: Ada barangnya ya.
1: Oke, lanjut. Bagaimana cara mulai investasi bagi pemula yang modalnya tuh kayak misalnya terbatas, limitnya terbatas?
2: Iya, ya itu tadi ya, mungkin awalnya kita cari apa nih, kita mau investasi apa dulu gitu. Kita sesuaikan juga dengan penghasilan kita. Kalau penghasilan kita mungkin UMR ya, mungkin investasinya lebih mungkin ya ke jangka panjang. Misalnya mau tadi kendaraan atau investasi di emas, tapi yang kita udah pegang barangnya, jangan yang digital. Kalau saya lebih percaya yang
1: bener
2: langsung pegang.
1: Iya bener. Kalau enggak tuh disimpan, tapi benar-benar udah bentuk barang. Kalau digital tuh
2: saya lebih
1: nggak berani, khawatir, saya nggak percaya.
2: Saya
1: jujur, saya orangnya parnoan. Maksudnya tuh digital gimana? Nah, ternyata banyak loh beberapa dari content creator juga mengatakan nggak usah kalau misalnya emas digital.
2: Iya, makanya jadi ada sih beberapa yang nawarin tentang emas digital itu, tapi saya lebih percaya kalau barangnya tuh ada gitu. Misalnya ini barangnya loh, ini emasnya gitu. Jadi tinggal cicil, misalnya 1 tahun nanti dapet barangnya gitu. Jadi disesuaikan aja dengan penghasilannya, dengan kebutuhan kita juga, tapi yang akan bermanfaat ke depannya. Kalau misalnya kita udah punya kendaraan, mungkin kita bisa invest ke hal yang lain, misalnya kayak emas tadi, atau misalnya mau invest yang lebih besar, rumah atau tanah itu.
1: Oke. Okay. Baik, teman produk, kita masih ngobrol seru lagi sama Ibu Novita Sari, teman produk ya. Lanjut lagi obrolan yang seru banget di malam hari ini. Teman produk jaga malam, ngebahas tema kita malam hari ini, scroll cuan atau masa depan, cara anak muda bikin pilihan finansial yang cerdas. Kita stay tune produk, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Lanjut lagi Tampro 2, obrolan kita yang seru banget bersama dengan Ibu Novita Sari, Tampro 2 yang ngebahas. Ini memang perlu banget Tampro 2, biar anak-anak muda, buat kita semuanya Tampro 2 semakin kita bisa memanage keuangan dengan lebih baik. Apalagi saat ini kondisi ekonomi memang jujur banget Tampro 2. Kabar-kabar itu semua bakal lebih naik lagi dan kita memang mesti warning banget. Oke, Ibu Novi, lanjut. Banyak orang muda tuh merasa nabung nanti aja kalau gaji udah besar. Bener gak sih harus menunggu penghasilan tinggi nih, Bu?
2: Jangan ya. Kalau menurut saya sih sebaiknya udah belajar nabung dari sekarang. Karena kalau udah terbiasa belajar menabung, nanti kedepannya akan semakin mudah. Kalau gak kebiasaan belajar untuk nabung, kedepannya akan juga susah untuk nabung. Jadi berapapun uang kita punya sekarang, belajarlah untuk nabung.
1: Oke, ya. Baik. Jadi gak mesti nunggu penghasilan tinggi ya tahun Pro 2 ya. Nah, seberapa penting, Bu, dana darurat bagi anak muda yang belum punya tanggungan?
2: Penting sih menurut saya, karena kita kan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita ke depannya. Jadi kalau kita punya dana taktis, dana darurat itu, misalkan terjadi sesuatu, kita udah siap untuk menghadapinya jika itu memang memerlukan biaya yang cukup gitu.
1: Iya.
2: Perlu banget.
1: Iya. Walaupun gak punya tanggungan ya.
2: Walaupun gak punya tanggungan, karena kita kan walaupun sendiri tetap aja kita bisa terjadi sesuatu kepada kita, entah kita sakit. Ya sakit atau apa ya, atau misalnya kecelakaan, maksud bilang besar, jangan sampai. Nah, tapi kita udah siap untuk menghadapi itu gitu.
1: Oke, lanjut nih, Bu. Kalau ya, kalau baru punya nih 100.000 atau 200.000 sisa tiap bulan nih, apakah itu sudah layak untuk mulai mengatur keuangan?
2: Layak sih ya, karena kita jadi belajar untuk disiplin, untuk ngatur keuangan. Kalau saya dulu waktu anak-anak masih kecil juga saya selalu tanamkan mereka untuk belajar nabung. Jadi misalnya dari uang jajan yang 10.000, 1.000-nya diceleng. Nah, jadi mereka udah biasa memang belajar nabung. Nanti kalau udah kebiasaan dari kecil, mereka akan terbiasa untuk menabung ke depannya. Jadi belajar disiplin untuk ngatur uang.
1: Oke.
2: Jangan jajan aja gitu, Mbak ya.
1: Ada tetap walaupun sedikit ya, Bu, tapi udah sedikit, belajar. Iya. Dari kecil udah tertata ya.
2: Anak-anak kan suka jajan kan.
1: Iya. Oke, kesalahan finansial apa yang paling sering dilakukan anak muda usia 18 sampai dengan 30 tahun?
2: Ya, Gen Z ya.
1: Iya.
2: Impulse buying tadi. Jadi belanja berdasarkan dorongan sesaat gitu ya. Jadi yang tadinya tidak mau belanja, tapi jadi mau belanja karena tadi pengaruh konten dan iklan yang kita lihat di media sosial. Nah, jadi karena kita merasa itu udah blur nih antara kebutuhan, apakah ini kebutuhan ataukah ini ada hanya keinginan gitu ya. Tapi karena pengaruh itu jadi kita jadi pengen belanja gitu. Nah, jadi itu yang harus diatur gitu sebagus mungkin, karena kita kan uang itu penting. Hal lain juga penting, tapi uang itu juga penting. Maksudnya ke depannya kita akan membutuhkan uang untuk berbagai hal selain dari cuman belanja aja.
1: Oke. Kalau boleh memilih nih, satu kebiasaan finansial yang wajib dimiliki semua anak muda itu apa?
2: Kalau misalnya yang awal sih baru mau mencoba itu adalah kayaknya mengatur sama mencatat.
1: Iya.
2: Uang yang masuk berapa, uang yang akan dikeluarkan itu untuk apa aja dan berapa. Jadi mencatat pemasukan dan pengeluaran. Itu penting, Mbak, karena kalau jangan sampai yang uang itu misalnya untuk sebulan, tapi dalam waktu sebulan itu udah habis gitu, karena kita tidak banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang tadinya tidak tercatat, tidak terduga karena impulse buying tadi. Jadi harus dicatat.
1: Harus tetap di mana jadinya,
2: catat,
1: Bu, ya. Masuk keluarnya udah tahu ya dia.
2: Iya.
1: Nah, menurut Ibu, apakah sukses finansial lebih ditentukan oleh besarnya penghasilan atau kebiasaan mengelola uang?
2: Dua-duanya sih, Mbak ya. Maksudnya kalau semakin banyak penghasilan kan semakin bagus ya. Tapi kalau misalnya penghasilan yang banyak tanpa dikelola dengan baik juga nanti habis-habis aja. Jadi dua-duanya penting, penghasilan yang besar tapi kita juga perlu mengelola keuangan itu. Jadi jangan sampai yang tadi kita bahas, sebagian besar penghasilan yang kita peroleh dengan kerja, capek dan sebagainya itu nanti habis begitu aja tanpa ada jejaknya gitu ya. Jadi kan enak kalau misalnya kita dapat penghasilan sekian, tapi kita dengan uang misalnya satu UMR misalnya 3 juta, tapi kita udah bisa punya motor, kita udah bisa punya emas, misalnya kita bisa cicil rumah gitu kan. Jadi lebih baik menginvestasikan atau mengalokasikan uangnya ke sana.
1: Oke, kalau ada mahasiswa yang berkata nih, saya belum punya uang banyak, jadi belum perlu belajar finansial. Tanggapan ibu seperti apa?
2: Emang banyak sih yang ngomong kayak gitu, karena mereka belum merasakan mencari uang dan hanya mendapatkan uang jajan, jadi terbiasa untuk menghabiskan aja. Tapi saya bilang, orang tua kan memberikan kalian jajan itu kan dengan bekerja, jadi hargailah orang tua itu. Uang yang diberikan oleh orang tua buat kita jajan dengan mengalokasikan dengan baik. Kan orang tua tuh lebih senang misalnya dikasih 3 juta sebulan, tapi gimana, masih ada gak uangnya? Masih ada pa, masih ada ma gitu kan. Daripada pa baru setengah bulan uang udah habis, kirim lagi dong. Nah, kan berarti kita tidak pintar dalam mengatur keuangan.
1: Tuh, Tom Produe luar biasa banget, Tom Produe. Nah, apa satu nasihat yang paling ibu ingin sampaikan kepada anak muda Jambi malam hari ini nih, Bu?
2: Kita mengejar penghasilan boleh ya, sangat baik, tapi kita juga harus memperhatikan keterampilan, terus skill, terus jangan lupa tadi saya bilang sama Mbak, jaringan. Karena kedepannya kalau uang itu bisa habis, tapi kalau misalnya kita punya ilmu, kita punya skill, kita punya jaringan, maka itu akan menghasilkan uang kedepannya.
1: Oke, luar biasa. Teman produk kita masih lanjut lagi sama Ibu Novita Sari. Teman produk kita bakal lanjut lagi, bakal bahas lagi beberapa informasi lagi, tips buat kalian. Dan juga kita bakal bertanya sama Ibu Novi. Nanti pertanyaan cepat, Bu ya. Setelah yang satu ini, tetap stay tune di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama produk teman terbaik kamu.

0: teman terbaik Pro 2 Jambi. Lanjut lagi ya obrolan seru kita malam hari ini. Semoga yang pasti aku buka cuma semoga ya, tapi sangat bermanfaat buat kita semuanya. Di saat ekonomi lagi sekarang ini lagi gonjang-ganjing, kita tetap bisa stabil dan berusaha untuk lebih aware dan belanja yang penting-penting aja ya teman Pro 2 ya. Biar semua tuh karena kalau ekonomi lagi gonjang-ganjing, emosi juga gak terkontrol. Benar gak sih Bu? Jujur loh Bu, ini kita pengen tahu banget nih.
1: Iya, bener banget gitu ya. Karena urusan itu memang pengaruh ke segala sesuatu.
0: Iya kan kita, lagi pusing-pusing. Kalau misalnya pusing sakit, tapi kalau misalnya cuannya ekonomi stabil, is aman ya.
1: Aman, insya Allah.
0: Oke,
1: okay.
0: Lanjut. Ini Bu, pertanyaan cepat.
1: Iya.
0: Lebih penting penghasilan tinggi atau disiplin mengatur uang?
1: Disiplin dulu sih.
0: Oke, okay. Iya. Menabung dulu atau investasi dulu?
1: Nabung dulu.
0: Oh,
1: investasi.
0: Kopi kekinian tiap hari atau tabungan 30.000 per hari?
1: Tabungan 30.000 sehari.
0: Oke. Okay. Pay letter, solusi atau jebakan?
1: Jebakan.
0: Satu aplikasi yang paling membantu mengatur keuangan?
1: Manajer finansial ya, atau dompetku.
0: Oke. Okay. Buku atau kebiasaan yang paling berpengaruh dalam literasi finansial Ibu apa?
1: Apa ya?
0: Iya, buku atau kebiasaan yang paling berpengaruh dalam literasi finansial dari Ibu?
1: Literasi finansial, buku juga sih, dua-duanya lah.
0: Balance.
1: Bisa dua-duanya gak?
0: Balance. Dua-duanya?
1: Dua-duanya kayaknya.
0: Kalau disuruh pilih?
1: Literasi finansial sih lebih ke sana.
0: Oke, okay. Kenal alasnya apa Bu?
1: Karena lebih aplikatif nanti untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau buku itu kita harus baca lagi, mencerna lagi. Tapi kalau literasi itu lebih aplikatif.
0: Oke, okay. Ya. Lebih cepat ya. Apa
1: ya
0: zaman sekarang anak-anak lebih ke literasi keuangan.
1: Iya benar. Banyak kan daripada bedah buku gitu, bedah buku keuangan atau mengelola keuangan, mereka lebih banyak literasi untuk mengikuti kayak workshop atau pelatihan tentang literasi keuangan.
0: Oke, okay. Lanjut lagi satu kata untuk menggambarkan anak muda yang cerdas finansial.
1: Bijaksana.
0: Amin, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih, pertanyaan cepat udah selesai. Okay. Walaupun tadi agak bingung, yang mana nih? Yeah. Tuh jebakan tadi pay letter memang benar ya. Kayaknya tuh mudah banget ya, tapi emang
1: mudah.
0: Godanya gede banget loh Bu.
1: Iya, karena untuk menjadi pelanggan PayLater itu sekarang di semua aplikasi itu menawarkan. Jadi kalau misalnya memang kita pengen, ya kita bisa menggunakan itu gitu. Tapi nanti kedepannya apakah kita mampu untuk membayar apa yang sudah kita belanjakan duluan itu? Kan kayak kartu kredit jadinya.
0: Iya. Oke, lanjut nih Bu. Sebelum kita tutup nih, boleh minta tips sederhana supaya anak muda tuh bisa lebih cerdas mengelola uang malam hari ini dan seterusnya.
1: Ya, mungkin yang lagi-lagi yang pertama direncanakan sama dicatat dulu pengeluaran dan pemasukan. Terus mungkin banyak mencari informasi tentang bagaimana cara mengelola keuangan yang baik, karena sekarang kan semua pelatihan atau pendidikan itu bisa dapat di secara online. Jadi ada yang gratis atau berbayar, tapi semua kita mendapatkan informasi itu sekarang sudah sangat mudah sekali. Jadi banyak-banyak belajar dari itu. Terus mungkin kita harus punya visi ke depannya. Kalau saya bilang sih sama mahasiswa, kalian kedepannya mau jadi apa? Misalnya mau jadi orang kaya aja. Yeah. Nah, kalau menjadi orang kaya, berarti kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik.
0: Oke. Okay. Yeah. Terakhir Ibu, lengkapi kalimat ini. Masa depan finansial yang baik dimulai dari?
1: Keputusan bijak setiap hari.
0: Oke. Lanjut, apa harapan Ibu untuk generasi muda Jambi supaya semakin siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan?
1: Oke, yang pertama mungkin kurangin manja-manjanya tadi ya. Jadi lebih menjadi pribadi yang tough, yang kuat untuk nanti di lapangan, karena akan selalu kita menghadapi ketidakpastian. Terus kita juga harus kreatif, terus produktif, dan juga melek finansial. Jadi gunakan juga teknologi yang sekarang mudah kita gunakan itu untuk menambah skill, menambah keilmuan kita, juga menambah jaringan tadi. Jadi kedepannya kita akan semakin lebih baik gitu, baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Kalau misalnya kita bisa membangun usaha misalnya, maka kita akan bisa mensejahterakan diri sendiri, kemudian mensejahterakan orang-orang yang berada di sekitar kita.
0: Oke, ada yang ingin disampaikan nih Bu, terutama mungkin sebagai seorang dosen di Fakultas Ekonomi Manajemen nih, apa yang ingin disampaikan buat mahasiswa juga dan anak muda, terutama lingkupannya baik Indonesia ataupun JMB?
1: Tentang apa Mbak?
0: Baik dalam keuangan atau manajemen mereka.
1: Oke, yang pertama sih belajar dengan baik ya Mbak. Maksudnya ilmu yang kalian dapatkan selama kalian kuliah harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang tentunya harus bermanfaat bagi diri kalian dan juga orang lain. Jadilah orang yang membanggakan bagi orang tua kalian dan juga nanti misalnya bagi Provinsi Jambi gitu ya, ke depannya. Jadi Jambi itu nanti akan dikenal ke tingkat yang lebih luas lagi karena anak mudanya makin keren-keren.
0: Oke. Oke teman Pro 2, tidak terasa ya satu jam kebersamaan kita di Jaga Malam, Jaga Malam-Malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu Pro 2 Jambi, sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya kepada bintang tamu kita yang sangat luar biasa malam hari ini, Dr. Novita Sari SEMM, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Makasih ya Bu.
1: Makasih dan saya mohon maaf atas segala kekurangan.
0: Sudah keren banget loh. Nah terima kasih buat Ibu Novita Sari atas ilmu dan inspirasi yang sudah dibagikan. Semoga obrolan malam ini bisa mengingatkan kita bahwa keputusan finansial yang cerdas bukan soal siapa yang paling banyak uangnya, tapi siapa yang paling bijak mengelolanya. Buat kamu yang masih suka bingung memilih antara scroll, cari cuan, atau mulai menata masa depan, ingat ya, tidak ada kata terlalu cepat untuk mulai. Kecil hari ini, mulai dari mengatur pengeluaran, menabung, sampai belajar investasi dengan benar, bisa menjadi bekal besar untuk masa depan. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan RRI Pro 2 Jambi, yang menyaksikan live YouTube RRI Jambi Net, ataupun yang lagi mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming RRI.co.id. Sampai jumpa di Jaga Malam pekan depan juga dengan tema-tema yang seru, inspiratif, dan pastinya dekat dengan kehidupan anak muda. Saya Artis Tangan dan bersama tim yang bertugas malam hari ini, selamat malam, tetap sehat, tetap produktif, dan ingat, cuan itu penting, tapi masa depan jauh lebih penting. Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Jaga Malam.

sebaiknya kamu tahu. Ternyata tidak sedikit orang terlihat lebih tua dari usia mereka yang sebenarnya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi, bukan? Selain faktor genetik, ternyata sejumlah kebiasaan buruk yang tanpa disadari dilakukan sehari-hari bisa mempercepat penuaan dini. Kebiasaan yang bikin cepat tua itu berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Supaya proses penuaan dini bisa diperlambat, kita bisa menghentikan dan menghindari sejumlah kebiasaan tersebut. Dilansir Health NGQ, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bikin cepat tua. Sering konsumsi makanan olahan. Makanan olahan dan siap saji umumnya tinggi lemak, trans, dan natrium. Ternyata, keduanya bisa berdampak buruk bagi kulit, seperti memicu peradangan, sehingga bisa membuatmu kelihatan lebih tua. Suka makan makanan manis. Makanan dan minuman tinggi gula mampu memicu proses glikasi. Gula berlebih yang dikonsumsi akan menyatu dengan protein. Kombinasi keduanya bisa menyebabkan glikasi lanjutan atau AGE. Kegiatan ini dapat merusak kadar kolagen yang menjaga kekencangan dan kesehatan kulit secara menyeluruh. Rutin minum kopi. Siapa yang rutin minum kopi? Minuman kopi dicampur gula tambahan yang kini sangat mudah ditemukan sebaiknya dihindari, karena keduanya memiliki efek negatif terkait dehidrasi kulit. Kalau ingin menyeruput kopi, bisa minum versi tawarnya dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar, karena terlalu sering minum kopi bisa memicu rasa cemas, gangguan pencernaan, dan tekanan darah tinggi. Terlalu banyak duduk. Duduk selama berjam-jam dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Meski kamu sudah berolahraga secara teratur, peredaran darah ke kulit yang terganggu bisa membuat kulit dehidrasi. Sebaiknya, lakukan peregangan atau berjalan-jalan sebentar setiap 30 menit sekali, atau setidaknya tiap 2 jam, atau cobalah juga untuk sesekali bekerja sambil berdiri. Jarang minum air putih. Kurang minum air dapat menyebabkan dehidrasi yang berdampak buruk pada penuaan kulit. Agar kulit tetap kencang, cerah, dan bersih, tubuh harus tetap terhidrasi penting untuk memenuhi cairan tubuh dengan minum air putih. Stres berlebih. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol. Peningkatan drastis hormon satu ini mampu mempengaruhi kesehatan kulit, pencernaan, juga mental. Dengan stres berlebih bisa menciptakan radikal bebas dalam tubuh yang merusak sel, sehingga membuat penuaan dini yang menyebabkan kulit teksturnya kasar, berkerut, kendur, dan kusam. Kurang tidur berkualitas. Tidur sangat penting bagi kesehatan secara menyeluruh. Kurang tidur bikin cepat tua karena membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko sejumlah kondisi kesehatan. Merokok. Perokok aktif sebaiknya hentikan kebiasaan burukmu itu. Penelitian 2008 menemukan hubungan kuat antara merokok dan penuaan dini. Malas berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Pengiriman nutrisi ke sel-sel tubuh juga akan bertambah. Dengan begitu, pergantian sel di seluruh permukaan kulit yang berdampak pada kesehatan kulit dapat berjalan secara teratur. Terlalu lama terpapar sinar matahari. Sinar matahari memang bagus untuk kesehatan. Namun, terlalu lama terkena paparannya juga bisa jadi tidak baik.

Batas Senja dengan kita usahakan lagi deh kalian dengarkan dari 10,9 Pro 2 Jambi. Tom Pro 2, kalau tadi udah ngobrol seru, obrolan yang luar biasa berkualitas ya, terkait finansial, cuan, apalagi saat ini ekonomi memang mesti kita harus mendapatkan ilmu manajemen keuangan yang sangat luar biasa. Tadi udah ngobrol seru bersama dengan salah satu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Ibu Novita Sari atau biasa dipanggil Ibu Ita ya Tom Pro 2. Nah sekarang aku lanjut berbagi informasi lifestyle. Kali ini akan bahas lagi, ngebahas melihat kondisi kesehatan rambut dari kondisi kesehatan tubuh dari rambut. Ternyata kondisi rambut ya bisa tercerminkan bagaimana kondisi kesehatan tubuh kita Tom Pro 2. Tuh, karena menurut ahli gizi Tom Pro 2 itu ada beberapa hal juga, mereka juga tahu bahwa dari kondisi rambut kita bisa mengetahui atau melihat bagaimana kondisi kesehatan seseorang. Nah, sering menghadapi rambut rewel. Ibaratnya kita kadang-kadang tuh ibaratnya rambut nih rontok atau ibaratnya rusak ya Tom Pro 2. Nah, sering menghadapi rambut rewel mulai dari namanya mudah patah lah sampai dengan rontok berjamaah, rontoknya banyak banget ya. Nah, padahal rambut menjadi salah satu mahkota bagi sebagian besar kaum perempuan. Nah, menurut dari studi dan ahli kesehatan, masalah rambut itu mencerminkan kesehatan tubuh seorang. Kok bisa ya? Kalau dari kesehatan rambut kita tuh, dari masalah rambut kita tuh, kita tercermin banget bahwa bagaimana kesehatan tubuh seorang. Supaya makin paham lagi, kenapa ya rambut itu bisa sering rontok, patah, sampai dengan berubah lebih cepat. Nanti kita bakal ulas dengan Pro 2. Ada 3 kondisi rambut yang mencerminkan kesehatan tubuh. Dari Pro 2 Jambi, nanti kita akan lanjut lagi mengulas kondisi rambut yang mencerminkan kesehatan tubuh. Tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi, informasi lifestyle. Lanjut bersama saya, Artis Tanggang. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Okay, tahun pro 2, sesuai dengan janji aku akan ulas ya 3 kondisi rambut yang mencerminkan kesehatan tubuh. Yang pertama, rambut rontok, patah, dan rapuh, kekurangan dari protein. Tahun pro 2, menurut ahli gizi Natalie Romito pada Cleveland Clinic, salah satu penyebab rambut rontok atau rambut muda patah, muda rapuh adalah karena kurangnya asupan protein dalam tubuh. Tapi dibutuhkan mesti waktu sekitar 2-3 bulan kekurangan asupan protein sebelum kerontokan rambut mulai terlihat. Nah, tahun pro 2, rambut membutuhkan asam amino ya untuk tumbuh. Asam amino ini sendiri itu sebagai unit penyusun protein. Meskipun tubuh dapat memproduksi 11 dari 20 jenis asam amino, 9 sisanya atau yang kita kenal namanya asam amino esensial harus diperoleh dari makanan. Nah, itu sebabnya asupan protein menjadi kunci bagi pertumbuhan rambut sekaligus mendukung kesehatan rambut secara menyeluruh. Asupan yang tidak memadai ternyata bisa melemahkan helai rambut, memperlambat pertumbuhan, dan menyebabkan rambut mudah patah. Rambut rontok, patah, dan rapuh, itu kenapa tahun produk kalau rapuh, mudah rontok, dan patah? Karena itu disebabkan kekurangan protein. Nanti kita lanjut lagi ngulas sama Pro 2 Jambi, membahas tentang kondisi rambut yang mencerminkan kesehatan tubuh.

0: Nah, kumpul juga nih sampah daun sama plastik. Tinggal disulut, beres deh pekarangan.
1: Astagfirullah Pak Budi, sore-sore kok malah bikin pengasapan massal sih di jalanan?
0: Bu Rina, ini loh Bu, beres-beres pekarangan. Kalau dibakar kan praktis, langsung bersih.
1: Pekarangannya ya bersih, paru-paru warga jadi kotor Pak. Ini angin lagi kencang loh, asapnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar, nanti sesak napas loh Pak.
0: Waduh, iya juga ya Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi batu-batu.
1: Makanya Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi nggak menentu.
0: Iya Bu. Aduh, maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita, mulai dari pekarangan rumahmu.

Oke, tahun pro 2 lanjut lagi yang kedua ya. Kondisi rambut yang mencerminkan kesehatan tubuh, yaitu rambut berubah dikarenakan stres. Nah, tapi kalau misalnya masih muda tuh udah berubah, nah itu jadi menjadi salah satu yang kamu harus cek kesehatan juga ya. Kalau udah lanjut usia yang 40 itu wajar tahun pro 2, karena emang perubahan dari uban ya. Nah, ngebahas tentang rambut putih atau rambut memutih dan beruban, itu adalah bagian alami dari proses penuaan. Karena folikel rambut memproduksi lebih sedikit pigmen warna seiring bertambahnya usia. Namun dalam penelitian jurnal Biological Review pada tahun 2021 itu menunjukkan bahwa stres bisa mempercepat atau berkontribusi terhadap munculnya uban dengan cara menyebabkan kerusakan DNA. Stres oksidatif itu turut diklaim bisa berperan dalam munculnya rambut beruban. Stres oksidatif itu adalah saat radikal bebas yang merusak sel, menghambat proses perbaikan tubuh, yang bisa mempengaruhi sel penghasil pigmen. Nah, tahun pro 2 Jambi, rambut beruban atau rambut memutih bisa dikarenakan faktor dari stres. Walaupun sebenarnya rambut beruban itu tahun pro 2 merupakan bagian alami dari proses penuaan. Lanjut lagi tahun pro 2, kita bakal les kondisi rambut yang mencerminkan kesehatan tubuh.

Oke, tahun pro 2 lanjut lagi. Yang ketiga nih ya, tahun pro 2 kondisi rambut yang mencerminkan kesehatan tubuh. Rambut menipis tahun pro 2 karena gejala gangguan tiroid. Nah, rambut yang menipis bisa menjadi tanda seorang mengalami gangguan tiroid. Menurut dari Mirani, orang yang menderita hipotiroidisme, apa yang namanya hipotiroidisme ini mungkin mengalami peningkatan kerontokan rambut serta perubahan pada tampilan dan tekstur rambut. Sebagai informasi, hipotiroidisme ini merupakan salah satu ya kondisi di mana kelenjar tiroid tidak memproduksi cukup hormon tiroid. Orang yang menderita gangguan tiroid tidak hanya ditandai lewat kondisi rambut yang menipis, tapi juga gejala seperti nyeri leher, kulit kering, kenaikan berat badan, sampai sakit tenggorokan. Nah, tahun pro 2 ada 3 kondisi rambut yang mencerminkan kesehatan tubuh. Pertama, rambut rontok, patah, dan rapuh adalah kekurangan protein. Rambut beruban dikarenakan stres, dan juga yang pastinya faktor dari alami, bagian alami dari proses penuaan. Yang ketiga, rambut menipis dikarenakan gejala gangguan tiroid. Nah, itu dia 3 kondisi rambut yang dapat mencerminkan kesehatan tubuh. Semoga ini bermanfaat informasinya untuk teman terbaik Pro 2 Jambi. Kita lanjut lagi masih di Jaga Malam. Jaga Malam-malam bersama Pro Jambi, berbagi informasi lifestyle dari Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, lanjut lagi Tampro 2 untuk kamu saat ini di Formasi 2155 Ukce Barat ya. Kita lanjut lagi berbahas informasi. Kali ini informasi health Tampro 2 terkait dengan rutin minum teh herbal. Apa sih manfaatnya? Buat kamu para pecinta teh, jika iya, buat Tampro 2 ya, suka namanya teh, bukan kopi ya, tapi teh. Nah, ternyata ada kabar baik nih buat kamu ya, para pecinta teh. Waktu minum teh di malam hari, ternyata punya manfaat yang bisa kamu rasakan. Tapi Tampro 2 ingat ya, wajib memiliki teh herbal yang tidak mengandung kafein supaya tidur kamu tidak terganggu. Nah, teh itu ada yang namanya gak mengandung kafein. Tapi upayakan Tampro 2 untuk mengkonsumsi teh herbal. Kenapa? Karena teh herbal ini tidak ada, ibarat itu sangat sedikit ada kandungan kafeinnya. Nah, kalau kamu minum teh herbal di malam hari Tampro 2, itu tidur kamu bakalan nyenyak Tampro 2. Makanya Tampro 2, kamu wajib memilih teh herbal yang tidak mengandung kafein supaya tidur tidak terganggu. Ada banyak varian teh herbal yang bisa Tampro 2 coba. Contohnya teh chamomile, teh peppermint, jahe, rooibos dan sebagainya. Nah, di sini kita bakal ulas apa manfaat minum teh herbal di malam hari sebelum tidur. Yang pertama Tampro 2 ya, pastinya minum teh herbal di malam hari, manfaat yang pertama adalah mengurangi stres. Menyeduh teh kerap jadi bagian ritual malam hari yang menenangkan. Minum teh herbal ternyata bisa membantu tubuh kamu untuk lebih rileks. Melansir dari situs Art of Tea, teh herbal seperti chamomile itu dibuktikan oleh studi punya efek menenangkan. Chamomile ini mengandung apigenin, yaitu sebagai antioksidan yang berikatan dengan reseptor di otak yang terkait dengan pengurangan kecemasan. Jadi kalau konsumsi sebelum tidur nama teh chamomile ini, akan produksi salah satu teh herbal yang baik untuk menenangkan kamu sebagai salah satu pengurangan kecemasan. Dan yang pastinya Tampro 2 mengurangi stres. Nanti kita lanjut lagi Tampro 2 mengulas 4 manfaat rutin minum teh herbal di malam hari. Dari Prodi Jambi, teman terbaik kamu.

kan dengan singgalnya mager udah kalian dengarkan. Sekarang lanjut lagi Tampro 2 untuk mengulas manfaat rutin minum teh herbal di malam hari. Yang pertama tadi manfaatnya adalah mengurangi stres. Kedua, meningkatkan kualitas tidur. Masih menyambung dari penjelasan sebelumnya Tampro 2, efek menenangkan dari teh herbal ini pada akhirnya bisa berdampak pada kualitas tidur. Beberapa hal namanya Tampro 2, ada beberapa teh herbal itu selain chamomile yang memiliki efek menenangkan juga meningkatkan kualitas tidur lainnya seperti teh lavender, passion flower, dan juga magnolia. Jadi ada Tampro 2 meningkatkan kualitas tidur ya. Mengkonsumsi teh herbal selain tadi chamomile, ada juga lavender, passion flower, dan juga magnolia. Nanti kita lanjut lagi mengulas yang ketiga, manfaat rutin minum teh herbal di malam hari.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

Oke, lanjut lagi teman Prodo yang ketiga, manfaat rutin herbal di malam hari. Nah, yang ketiga ini manfaatnya teman Prodo buat kamu para pecinta teh ya, teman Prodo, tapi yang teh herbal teman Prodo. Karena kalau misalnya kamu konsumsi teh yang mengandung kafein, itu kamu bakal malam itu goro-goro buat tidur nyenyak teman Prodo, malah terganggu. Makanya teh herbal dikonsumsi teman Prodo buat kamu ya, ya para pecinta teh, karena di malam hari lebih manfaatnya luar biasa, yaitu membantu pencernaan. Minum teh herbal di malam hari berlokasi sebagai bagian dari untuk sehat bagi pencernaan. Contohnya teh jahe yang dijelaskan dalam Very Well Minds mengandung zat bioaktif yang disebut namanya gingerol, dan zat ini bisa mempercepat pencernaan sehingga makanan kamu bisa bergerak lebih cepat melalui perutmu. Jadi manfaat yang ketiga dari teh herbal tahun produk adalah untuk membantu pencernaan. Kamu juga bisa memperlancar buang BAB lebih lancar. Tapi ingat ya, produk jangan mentang-mentang kamu udah kalau gitu main teh herbal aja biar BAB lancar, jadi nggak perlu olahraga. Olahraga tetap perlu tahun produk, karena yang namanya teh ini kan gunanya untuk membersihkan usus. Kan ibarat makanan kita konsumsi itu kan disaring ya tahan produk jadi patinya. Nah untuk itu tahan produk olahraga tetap, mau konsumsi teh herbal juga baik untuk menjaga namanya pencernaan tahan produk tetap lebih sehat. Jangan mentang-mentang teh herbal udah gak usah olahraga, jangan tahan produk tetap ya, karena metabolisme tubuh tetap harus dijaga dengan cara selain mau konsumsi makanan sehat, minum yang sehat tahan produk, dan tetap bawa gaya hidup yang sehat dengan olahraga. Next, kita lanjut lagi tahun Prodo 12 ya, manfaat rutin minum teh herbal di malam hari. Informasi lifestyle dari Prodo 2 lanjut. Yang satu ini tahun Prodo 2 ada Coldplay, The Chainsmokers dengan lagunya Something Just Like Cheese dari Prodo 2 untuk kamu.

Oke, lanjut lagi yang kemarin tentang produk yang kita bahas lagi ya, manfaat rutin minum teh herbal di malam hari mengurangi iritasi kulit nih, kayak pas banget kalau aku konsumsi teh nih tentang produk. Karena aku punya kulit yang sensitif, aduh sebel banget tentang produk ya. Kalau punya kulit yang sensitif tuh payah tentang produk, benar-benar kita tuh memang mesti ya. Ya karena ibaratnya kulitnya manja tanpa produk, nggak sesuai banget. Itu dia tanpa produk. Jadi iritasi kulit salah satu ya tanpa produk. Buat kalian punya masalah iritasi kulit, bisa dikurangi dengan cara mengkonsumsi teh herbal. Beberapa varian teh herbal ini bermanfaat bagi kulit untuk mengatasi iritasi. Dan masih dijelaskan lagi dari sumber-sumber yang sama. Teh namanya rosehip kaya akan vitamin C, memiliki sifat antiinflamasi, juga bisa mendukung kesehatan kulit, mempercepat penyembuhan luka. Selain itu juga natri ini ada yang mengandung vitamin C dan A dan juga K yang bisa dipercaya punya manfaat baik bagi kesehatan, terutama mengurangi iritasi kulit. Tuh keren banget ya, ternyata konsumsi teh herbal itu tanpa produk, salah satunya seperti teh rosehip, terus juga teh natri tanpa produk, salah satu ya tanpa produk merupakan bagian dari teh herbal untuk mengurangi iritasi kulit. Yang punya masalah dengan kulit sensitif atau iritasi kulit tanpa produk pas banget deh konsumsi nama teh herbal tanpa produk. Ada karena beberapa teh herbal itu punya poin yang sangat baik banget seperti mengurangi iritasi kulit, membantu pencernaan, meningkatkan kualitas tidur, dan juga mengurangi stres. Oke, tanpa produk itu manfaat yang luar biasa dari teh herbal tanpa produk. Jadi malam hari sebelum tidur, tanpa produk konsumsi teh bagus banget bagi para pecinta teh. Tapi ingat, teh herbal, teh yang tidak mengandung kafein. Oke, produk Jambi, kita lanjut lagi bakal berbagi informasi terupdate dari produk Jambi dan informasi yang kami angkat dari website rri.co.id. Selamat malam Indonesia. Lanjut Mika dengan It's My House dan juga ada Nightwish featuring Janice dengan lagunya One Chance to Dance.

Oke, lanjut lagi Tampro 2 buat kamu, informasi dari website rri.co.id Tampro 2. Kabar terkini Tampro 2, FIFA batalkan rencana penjualan kepemilikan hak komersial Piala Dunia. Baru kemarin Piala Dunia Tampro 2 ya, buat kalian jangan bersedih. Terutama buat tim Argentina ya, Tampro 2 tenang aja, Messi tetap nomor 1 ya Tampro 2. Soalnya kemarin aku tetap Argentina Tampro 2, harga mati net Tampro 2. Meskipun kemarin teman-teman udah pada bully-bully banget ya, sampai ada yang orang udah seminggu tetap aja Tampro 2 kayak gimana gak? Nih orang gimana sih? Oh pokoknya seru banget Tampro 2 begadangnya, pokoknya bikin mata tuh ternyata kalau begadang Tampro 2 lebih enak dinas malam Tampro 2 daripada begadang Tampro 2. Serius, panas dingin badan Tampro 2, tapi demi Piala Dunia Tampro 2 itu gak boleh dilewatkan ya. Oke, kayak tunggu lagi Tampro 2 untuk next Tampro 2, dan ya yang menang semangat, yang kalah juga tetap semangat ya, apalagi buat yang kemarin luar biasa teman-teman, pokoknya pokoknya seru banget di Tampro 2. Cuma aku sendiri yang lain tuh kayak gimana gitu ya Tampro 2. Oke deh, sekarang kabar terkini dari FIFA batalkan rencana penjualan kepemilikan hak komersial Piala Dunia. Nah, FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa. Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi. Dan Infantino juga menegaskan FIFA berkomitmen menjaga persatuan dan memajukan sepak bola dunia. Karena itu organisasi tersebut memutuskan tidak melanjutkan usulan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia. FIFA mengusulkan pembentukan perusahaan baru untuk mengolah aset komersial termasuk Piala Dunia dengan menawarkan sebagian kepemilikannya kepada investor swasta. Tetapi rencana itu mendapatkan penolakan dari sejumlah konfederasi sepak bola termasuk UEFA yang mengancam memboikot kompetisi FIFA apabila usulan tersebut tetap dijalankan. Tuh. Jadi FIFA membatalkan rencana penjualan kepemilikan hak komersial Piala Dunia. Nah, itu dia Tampro 2 kabar terkini terupdate dari FIFA. Jujur Tampro 2 nonton Piala Dunia tuh keren banget, gila Tampro 2. Nontonnya aja yang sebelum final aja itu tuh dua, kalau dirupiahkan sekitar 22.250.000 rupiah. Serius Tampro, itu kalau dirupiahkan harganya tuh fantastik. Jadi wajar aja sih kalau misalnya untuk semua yang mereka tuh yang lolos ya Tampro 2, yang menang di beberapa bagian tuh ya dari beberapa session tersebut, mereka tuh dapatnya tuh gak kaleng-kaleng miliaran Tampro 2. Jadi kalau bisa dikatakan tuh wajar ya kalau misal tuh kayak dari David Beckham, terus juga Vape, terus Messi, Cristiano Ronaldo, termasuk sebagai mereka tuh tergolong piala pemain sepak bola terkaya di dunia, ya kan? Penghasilan mereka tuh bukan cuma dari piala dari sepak bola, tapi mereka tuh endorse mereka tuh gila-gilaan banget Tampro 2 gitu. Nah, kalau David Beckham itu nomor berapa ya? Antara nomor 3 atau nomor 4 deh. Nah, di atas itu baru Messi, dan kemudian Cristiano Ronaldo, baru Vape, Tampro 2 begitu. Oke, Tampro 2. Dan selamat malam juga nyamperin ini buat teman-teman yang lagi beraktivitas malam hari ini, terutama buat yang lagi patroli. Oke deh, selamat malam Bang Ikos yang lagi patroli malam hari, luar biasa. Bang, patrolinya sampai seliweran semuanya Bang, keliling ya Bang ya. Karena kita baliknya malam-malam Bang, jauh loh Bang. Bayangin ke Jeramba Bolong loh Bang. Takutnya bukan hantu tuh guys, begal itu ya kan Tampro 2 ya gede. Semangat Bang, pokoknya semangat untuk teman-teman di Telantas yang lagi patroli. Tolong dong Bang, dipatroli terus Bang ya. Karena anak-anak yang gak tahu deh, bawa-bawa parang lah atau apalah, berantemnya di tengah jalan, ntar kalau ditangkap nangis lagi. Aduh, udah sok-sokan gitu ya. Karena kesel banget Tampro 2 pas ditangkap, mamanya datang, bapaknya datang. Kan nyusahin orang tua ya kan. Katanya kalau mereka bawa-bawa yang kalau ditangkap ya berani dong bertanggung jawab nih orang tua, kan jadi bikin susah. Ya deh, pokoknya teman-teman di Telantas semangat patrolinya ya Tampro 2, didukung karena mereka tuh menjaga keamanan lalu lintas ya. Sekarang nih anak-anak muda tuh
tolonglah jangan sok jagoan. Kalau berantem tuh di ring tinju, ambil pakai tinju kan bener kan, itu real banget. Ya, yeah, oke okay deh. Pokoknya buat tim di Telantas yang lagi patroli, buat Bang Ikos dan kawan-kawan semangat pokoknya untuk patrolinya, untuk menjaga keamanan Provinsi Jambi dan Kota Jambi tercinta. Oke, okay, lanjut lagi. Masih jaga malam bersama saya Artis Tanggen. Dan buat tim di lantas yang lagi beraktivitas, lagi patroli, untuk kalian semuanya. Selamat siapa dengan Hari Bersama di Telantas.

Terima kasih buat teman-teman yang udah dengeri Pro 2 Jambi untuk melalui 10,9 FM aplikasi digital streaming rri.co.id. Teman Pro 2, tadi kan aku ngomong FIFA ya untuk Federasi Sepak Bola Dunia. Teman Pro 2, langsung deh teman-teman pada berkomentar. Teman-teman aku, teman Pro 2, jangan bersedih ya Argentina. Aduh, orang tuh gak ngerti teman Pro 2 ya, cuma sekedar ngomong doang gitu loh. Kenapa sih kalau misalnya tanya, kenapa sih dari awal tuh sukanya Messi? Nah, teman Pro 2, banyak kita belajar. Jadi namanya tuh teamwork, teman Pro 2. Kebayang ya, Messi itu ketika dimanapun dia berada, dia tetap menghargai timnya. Jadi benar-benar kerjasama yang keren banget. Apalagi dia salah satu cowok yang, apa ya, laki-laki yang setia. Boleh lihat flashback dari perjalanan kehidupannya. Kalau kamu pecinta sepak bola gitu loh. Dan lucuin lagi teman-teman langsung komen 1-0 gitu ya. Allah tolong deh. It's okay lah. Tapi biasa teman-temanku ya, teman Pro 2, karena dia jarang banget menemukan untuk bagaimana bikin aku tuh emosi, teman Pro 2. Tenang, sabar. Oke deh, buat kamu yang tadi udah rekes lagunya, selamat malam teman Pro 2, tetap semangat malam hari ini. Dan lanjut lagi, aku kasih informasi teman Pro 2 buat kamu para pecinta film, terutama yang suka namanya mengikuti film namanya Spider-Man. Nah ini buat kamu nonton deh teman Pro 2, karena aku lihat beberapa reeling lewat teman Pro 2 ya. Karena aku lebih suka Instagram daripada media kayak TikTok teman Pro 2. Karena reel itu Instagram tuh kayaknya lebih berkualitas, sama-sama kayak X ya teman Pro 2. Nah, Spider-Man ini lagi memang lagi luar biasa banget penontonnya teman Pro 2. Jadi sekarang tuh ya buat para pecinta Spider-Man nonton deh, karena memang Spider-Man yang sekarang ini yang berjudul Brand New Day ini resmi melanjutkan perjalanan Peter Parker yang telah resmi sebagai Spider-Man No Way Home yang mengubah kehidupannya secara gratis. Nah, film terbarunya dari Marvel Cinematic Universe ini menghadirkan kisah baru ketika Peter menjalani hidup sendirian sebagai Spider-Man penuh waktu di New York. Nah, Spider-Man Brand New Day ini menjadi awal babak baru ya perjalanan Peter Parker dengan sebagai Parker ini sebagai nuansa yang lebih dewasa dan personal. Dan film itu juga sekaligus membuka jalan bagi perkembangan kisah Spider-Man dalam proyek Marvel Cinematic Universe berikutnya. Gitu loh. Yaudah, buat para cinta Spider-Man nonton deh teman Pro 2, karena emang sudah bisa kamu saksikan di bioskop kesayangan teman Pro 2. Jadi lebih, biar lebih cepat ya, udah kamu kan sekarang ini udah digital banget ya, bisa nontonnya, bisa beli tiketnya via digital. Terus juga kamu gak mesti ketakutan nanti gak dapat tiket atau gak dapat bangku buat nontonnya, karena emang luar biasa full banget nonton Spider-Man ini, gila. Oke deh, lanjut lagi dari Pro 2, kita masih berbagi informasi di Jaga Malam. Oke deh, yang lagi ngepam semangat teman Pro 2 ya. Semangat pokoknya buat Indonesia tercinta, buat Jambi. Oke deh, buat kalian, karena aku masih menemani teman Pro 2 ya, sampai di formasi 00. Don't miss it ya teman Pro 2, tetap stay tune. Pokoknya malam minggunya bareng aku. Tenang aja, pokoknya aku lebih banyak ke malam daripada ke siang. Kayaknya aku udah jatuh cinta dengan dinas malam deh daripada di siang, ya kan. Oke deh, lanjut. Untuk kamu Pro 2 Jambi, sadreh.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

dengan Just For You buat kamu dari Pro 2 Jambi. Oke, tahun Pro 2 sesaat lagi kita lanjut lagi tahun Pro 2. Masih dari Pro 2 Jambi di Jazz Music, aku bakal hadirkan lagu full banget buat kalian di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana tahun Pro 2, tetap gabung terus dan stay tune di Pro 2 Jambi karena aku masih temani kalian untuk di Jazz Music Pro 2 Jambi. Udah aku persiapkan lagu-lagu yang termanis buat kalian malam hari ini dan yang pasti lagu yang pernah hits menjadi favorit teman terbaik Pro 2 dan dari beberapa lagu yang pastinya teman Pro 2 yang menjadi mungkin punya story kenangan buat kalian bersama dengan yang tercinta. Oke, Pro 2 Jambi tetap stay tune dan tetap bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Masih ada saya temani kalian dan jangan kemana-mana. Pro 2 Jambi.

memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara, microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kartini dalam sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

Ruang Pro 2 usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 dimana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan

0: alam hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
1: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, selamat pagi seluruh teman Prado FM di mana saja berada, dan pagi hari ini setelah kembali ke mengudara 90,9 Prado FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini teman Prado tepat di pukul 6 pagi ada beberapa informasi yang kami bagikan dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, teman Prado FM Menak Nasarudin mengatakan Indonesia memiliki modal jadi inspirantum peradaban dunia. Dia Menteri Agama Menak Nasarudin Umar mengatakan Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia. Dia menilai saat ini pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang tepat di tengah dinamika global. Dia mengatakan di tengah dinamika global kita bersyukur pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berjalan pada jalur yang tepat. Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia pada masa mendatang. Nasarudin mengatakan kondisi sosial dan juga politik Indonesia jauh lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih dilanda konflik. Menurutnya situasi tersebut menjadi kekuatan penting mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dia juga menilai keberagaman masyarakat Indonesia menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan juga keutuhan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat diharapkan terus merawat kerukunan sebagai modal menghadapi masa depan. Dia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan sebagai modal membangun Indonesia yang semakin maju pada masa mendatang. Menurutnya kekuatan bangsa lahir dari kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Selain itu juga, Nasarudin juga mengatakan perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk menjaga persatuan dan juga membangun Indonesia bersama. Selanjutnya teman Prado FM, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan akan mengguyur sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia pada minggu hari ini di 2 Agustus 2026. Perkiraan juga menunjukkan kondisi berawan, cerah berawan, berkabut dan udara kabur di berbagai wilayah. Perkiraan tersebut disampaikan perkirawan BMKG Bintari melalui kanal YouTube BMKG. Informasi itu memuat kondisi cuaca untuk seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Dia mengatakan wilayah Sumatera diperkirakan akan mengalami cuaca beragam sepanjang hari. Medan, Pekanbaru, Bengkulu dan juga Tanjung Pinang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Jambi akan diperkirakan berawan, sedangkan Banda Aceh, Palembang dan juga Pangkal Pinang diprediksi berawan tebal. Padang berpotensi mengalami hujan disertai juga dengan petir, sementara Bandar Lampung diperkirakan akan mengalami udara kabur. Untuk wilayah cuaca di daerah Jawa didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan selama periode perakiraan. Surabaya diperkirakan cerah berawan, sedangkan Serang, Jakarta dan juga Semarang diprediksi berawan. Bandung dan juga Yogyakarta diprediksi berawan tebal, sedangkan Denpasar dan juga Kupang diprediksi cerah berawan. Mataram diperkirakan akan mengalami udara kabur. Dan untuk wilayah Kalimantan, diperkirakan akan mengalami kondisi cuaca bervariasi pada hari tersebut. Pontianak dan juga Tanjung Selor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Samarinda akan diperkirakan berkabut. Dan terakhir, untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan juga Papua juga diprediksi mengalami cuaca yang beragam. Mamuju dan juga Palu berpotensi diguyur hujan ringan, sedangkan Nabire diperkirakan hujan ringan serta Sorong dan Jayawijaya berkabut. Yang terakhir, teman Prado FM ini, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi 148 pelatih serta 32 anggota tim Shift the Mission. Pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada hari Sabtu kemarin di 1 Agustus 2026. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan optimisme tinggi kontingen dalam ajang olahraga tersebut. Komposisi peserta merupakan hasil evaluasi menyeluruh bersama tim review Kementerian Pemuda dan juga Olahraga ataupun Kemenpora. Okto mengatakan Asian Games bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tapi juga panggung untuk menunjukkan bahwa olahraga Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Seluruh atlet yang berangkat telah melalui proses seleksi dan juga persiapan yang maksimal. Kini saatnya mereka untuk tampil percaya diri, memberikan yang terbaik, dan juga mengharumkan nama Indonesia. Dia menambahkan bahwa terdapat 3 cabang olahraga yang akan berangkat melalui skema pendanaan mandiri. 3 cabang olahraga tersebut meliputi tinju, anggar, dan juga tenis meja yang didukung dana federasi.
Dan Menteri Pemuda dan juga Olahraga Erick Thohir mengungkapkan penetapan kontingen tersebut melalui proses evaluasi secara objektif. Pemerintah turut mengapresiasi dukungan sektor swasta serta federasi yang ikut menyokong persiapan tim nasional. Erick Thohir mengatakan Kemenpora bersama NOC Indonesia dan juga seluruh cabang olahraga berkomitmen mengirimkan atlet-atlet terbaik yang memiliki kesiapan dan juga peluang prestasi. Setiap nama yang masuk dalam kontingen telah melalui proses review yang ketat, sehingga kami optimis tim Indonesia mampu tampil kompetitif di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Yang terpenting, para atlet dapat bertanding dengan fokus, menjunjung tinggi sportivitas dan juga mengerahkan seluruh kemampuan untuk menunjukkan performa terbaik demi memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Chef de Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyatakan kesiapan pihak pengurus dalam melayani seluruh atlet. Tahapan koordinasi teknis terus dilakukan guna memastikan kelancaran seluruh operasional rombongan di Jepang nanti. Persiapan kontingen nasional juga mendapat dukungan mitra strategis seperti AIC, Mills, BAIC, dan juga King's Travel. Platform TikTok serta Perumnas turut menyokong kolaborasi ekosistem olahraga demi memperkuat prestasi para olahragawan. Ya, teman Pro 2 FM, itulah tadi beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.

Ya 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Espara. Selamat pagi teman Pro 2 FM ya. Selamat pagi di weekend di 2 Agustus 2020 teman Pro 2. Ada Hafiz yang temenin teman Pro 2 semua dari jam 5 pagi tadi ya sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. Nih, gimana kabarnya teman Pro 2? Di hari Minggu ya teman Pro 2 ya, minggu pertama di bulan Agustus di 2026 ini, udah 8 bulan berjalan teman Pro 2. Ya 4 bulan lagi menuju tahun baru gitu ya. Tapi gak terasa tau-tau udah akhir tahun nanti gitu ya teman Pro 2 ya. Ya teman Pro 2 ya, pokoknya semangat apapun itu teman Pro 2 menjalani hari-hari kamu. Tetap tersenyum ya, stay tersenyum terus apapun yang terjadi teman Pro 2. Jangan lupa selalu ucapin bismillah pokoknya ya. Oke ya teman Pro 2 FM nih, pokoknya seperti hari ini, seperti biasa saya bakal nemenin kamu sampai jam 10 tentunya dengan berbagai informasi-informasi yang menarik tentunya buat kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan ubah frekuensi kamu gitu ya. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.